Pendengar setiap program satu RRI Serui, kami cukupkan dulu sajian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama ibadah perayaan Minggu pagi yang akan disiarkan langsung dari GPD Sirion Serui Kota. Selamat pagi dan selamat beribadah.

nyatakan mujizat-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah

Inilah setiap kehidupan kami, Tuhan. Urapi kami sebagai pelayan-Mu, Tuhan. Urapi kami semua, Tuhan. Mulai dari WL Singers, pemain musik, multimedia, pendoa-pendoa terlebih yang membawakan firman-Mu. Biarlah kami semua atas pengurapan, Tuhan. Biar apa yang kami lakukan di pagi hari ini adalah yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu menguasai setiap kehidupan kami. Sehingga kami mempunyai kebebasan untuk memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan Engkau.

Di saat pagi ini kita ada di tempat ini, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Saya mengajak bagi kita semua, itu kita bangkit berdiri, kita pujian yang kira-kira. Kita akan bersorak dan memuliakan Tuhan di saat pagi ini.

ada. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Pujian yang terakhir katakan, sekarang saudara, apa pikir lagi di sini dan di sana? Kita dapat saksikan bahwa di saat ini kita sudah ada di dalam akhir-akhir zaman yang kita dapat saksikan. Tetapi saya yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sebagai orang-orang percaya. Yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, katakan amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ada haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan melangkah terus. Kita akan mendengarkan pujian bersama dari seluruh jemaat. Kita akan mendengarkan pujian bersama dari seluruh jemaat GPD Sirion. Kami persilakan untuk maju ke depan untuk memuji Tuhan. Kita tunggu dengan pujian.

Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pujian bersama dari seluruh jemaat GPD Sirion. Dan kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari saya mengajak bagi kita semua untuk kita tunduk kepala dan kita akan berdoa untuk persembahan yang pertama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa, di saat pagi ini kami sudah dapat memuji dan memuliakan Tuhan lewat puji-pujian yang kami dapat naikkan di saat pagi ini bagi Tuhan. Kami besar percaya bahwa pujian yang dapat naik menjadi satu dupa yang berbaharum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap puji-pujian kami. Tuhan memberkati setiap pujian bersama dari seluruh jemaat GPD Sirion di saat pagi ini. Kami hanya memberikan yang terbaik lewat puji-pujian kami bagi Tuhan di saat pagi ini. Tuhan memberkati puji-pujian kami. Dan kami hendak dapat mengairi setiap pujian dan kami akan memberikan persembahan yang pertama. Tuhan memberkati kami semua. Kami siap untuk memberikan persembahan yang pertama. Kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Kami persilakan liturgis yang sudah disiapkan untuk mengambil tanggul persembahan. Dan kami akan tunggu dengan pujian dan persembahan yang pertama akan dijalankan.

Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat pagi ini. Saya mengajak bagi kita semua di saat pagi ini, mari kita tinggalkan semua persoalan dan semua tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita tinggalkan semua dan kita akan siapkan hati kita di saat pagi ini untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang dapat disampaikan oleh hamba-Nya bagi kita di saat pagi. Saya mengajak bagi kita semua, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian penyembahan, kita buka hati dengan sungguh di hadapan Tuhan dan kita katakan, Tuhan, kita mau, kita siap untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat pagi. Mari saya mengajak bagi kita, kita angkat pujian penyembahan bersama-sama di saat pagi. Kita katakan, bila hati terasa berat, tidak ada seorang pun yang ada di atas dunia ini yang sanggup untuk membebaskan kita. Tidak ada seorang pun yang ada. Hanya Dia adalah Yesus satu-satunya. Dia adalah Yesus satu-satunya penolong. Dia yang dapat membebaskan kita dari segala belenggu yang kita

biarlah puji-pujian kami sudah naik dan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Saatnya kami akan siapkan hati kehidupan kami untuk menerima lawatan kebenaran firman-Mu. Seberapa banyak pasal ayat yang disiapkan oleh hamba-Mu, biarlah benar-benar isi hati-Mu yang Tuhan taruh kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bagikan kepada kami. Firman ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari melewati hari-hari yang ada ini. Kami sudah berada di minggu terakhir, di tanggal terakhir di bulan Agustus. Beberapa waktu lagi kami akan meninggalkan bulan Agustus. Kami percaya firman ini Tuhan akan menapaki, akan menopang kehidupan kami, akan membentengi kami di bulan yang baru nanti. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menghantarkan kami dengan beberapa puji-pujian. Pakai semakin hari semakin luar biasa di dalam tangan-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu pergi untuk melayani Engkau, dia boleh menjadi saluran berkat bagi kami, bagi mereka di luar sana. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan kuasa lain mengambil alih fokus ketenangan kami. Kami duduk tenang untuk menyimak kebenaran firman-Mu bagi kami. Karena kami percaya kuasa-Mu terlebih besar di atas segala galanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk menerima berita Injil yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu bagi kami di pagi hari ini. Haleluya.

Haleluya. Kita akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang girang-girang. Kita katakan, maka perkataanmu telat dan waktu saya persilakan hambanya untuk menambah.

0: RR Isrui, dimanapun saudara berada yang hari ini sedang mengikuti siaran langsung dari RR Isrui, dan hari ini Bapak Ibu Saudara mengikuti jalannya ibadah dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Sirion Surikota. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, meninggikan akan kebesaran nama Tuhan dengan pujian penyembahan yang sudah kita perdengarkan atau kita lakukan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemirsa yang menonton live streaming, tetapi juga kepada seluruh pendengar RR Isrui, puji Tuhan, haleluya, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, karena kita mengalami pertolongan-pertolongan kuasa Tuhan. Minggu lalu di jemaat ini kita mengalami duka karena kepergian suami, om, ya, saudara, Bapak Abraham Imbiri, dan minggu lalu sudah dimakamkan. Setelah pemakaman selesai, ada satu lagi berita yang kami dapati. Keponakan-keponakan kami hanyut di laut. 5 orang dalam penantian pencarian. Saudara-saudara, saya mau katakan Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara. Orang yang berdoa dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan melakukan pertolongan kuasanya. Sukacita yang luar biasa, karena hari Sabtu pagi saya cepat-cepat, saudara, pagi-pagi sekitar jam 5, tiba-tiba hati saya sepertinya bagaimana, langsung saya keluar. Saya keluar, jadi Nenek Gembala dan Don semua tanya, mau kemana pagi-pagi kok langsung? Saya bilang, saya mau ke Cina Tua dulu. Saya ke Cina Tua, saya duduk sedikit sebentar, dan tiba-tiba KP3 Laut kepalanya menelpon saya, dan dia menunjukkan dan bertanya, Pak Pendeta, keluarga Bapak Pendeta sudah selamat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari Senin kami melakukan pencarian. Pertama 3 speed ditambah 5 speed jadi 6 speed. Kami gunakan seluruh sumber daya yang ada. Melakukan pencarian. Saya coba memberikan masukan ide kepada keluarga yang lain dengan membawa laptop dan mencoba memetakan sehingga pencarian kita itu tidak boleh percuma atau sia-sia begitu. Serta saya menampilkan ini arah angin yang akan terjadi, prediksi BMKG begini, pokoknya melalui aplikasi memberikan contoh. Dan saudara tahu, hari Jumat kemarin malam itu saya agak sedikit kuat dalam bersuara memberikan pendapat kepada driver-driver dan kepada keluarga, khususnya Bapak De Agus dan lain-lain. Saya bilang, saya mau sampaikan tentang arah angin ini. Dari hari Senin sampai hari Jumat itu, puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa karena arah angin itu masih angin barat, angin timur juga baku balas, tetapi dia bawa ke hall ini antara Nabire, Wapoga, Ransiki, dia masih putar di hall depan barat. Tapi tadi malam dari jam 9 sampai dengan jam apa? Pagi subuh jam 4 pagi itu arah angin berbeda. Arah angin itu dari sebelah selatan. Dari arah Nabire itu dia langsung bawa keluar. Keluar, saudara. Keluar, Yapen Timur juga sama, sampai keluar arah anginnya. Jadi saya bilang, kita pencarian itu harus benar-benar fokus. Tidak boleh speed sudah ke lokasi situ, satu orang lagi ikut situ, tidak boleh. Titik yang belum ditempuh, ini sedikit kesaksian. Tapi Tuhan luar biasa, rupanya Tuhan tahu hati yang gelisah, hati yang ini, dan Tuhan tahu, Tuhan nyatakan pertolongan. Hari Sabtu pagi mereka ditemukan dalam keadaan hidup. Haleluya. Haleluya saudara, 5 orang selamat dengan baik. Mereka cuma bilang bahwa ketong minum air garam. Pokoknya dan cuma minum air garam. Dorang sudah lari tersesat, dong bilang ketong cuma mau simpan 5 liter saja. 5 liter saja pakai tahan-tahan. Jadi saudara lihat, kelihatan bahwa apa? Mereka ada sempat kejar kapal itu. Mereka gas full pokoknya kejar, aduh 5 liter nih bagaimana. Saudara, itulah pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan luar biasa. Banyak pandangan, banyak yang sampaikan begini-begini, banyak yang bilang ada di ini, ada ini. Ini gara-gara begini, ada apa semua saudara. Saya dengan Bapak Amsal, kami sepakat untuk tetap percaya Tuhan. Itu pertama. Itu pertama, dan informasi yang diterima kami terima dengan baik. Tapi respon untuk informasi itu kami tanggapi dengan cara kami berdasarkan firman. Itu yang kami percaya. Dan saudara tahu Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Saudara, anak-anak ini ada yang bilang gini, aduh don sudah tidak selamat, ini pasti ada yang eksekusi mereka saudara. Tapi saudara tahu saya, Bapak Amsal, satu hari, ya kami 2 hari ya, 2 hari setelah kehilangan mereka, kami bertiga ditemani dengan driver, dengan anak-anak 2, kami ke Mawampi, ke depan sana, lalu kami berdoa di situ. Setelah di Mawampi, kami kembali ke Mawampi, kami sandar di pulau Mawampi, dan kami cuma balabu saja. Bapak De Agus ini sudah tidak bisa bicara apa-apa, diam, bingung, bukan bingung, tapi pokoknya mau bilang apa begitu. Ini keadaan sudah begini, mau bilang apa. Tapi kami cuma duduk dan cerita, Bapak Amsal, dan saya bilang begini, Bapak, Amsal ini yang bawa motor ini, Bapak, saya mengikuti dia punya story WA. Saya story di WA 1 minggu sebelum kejadian ini terjadi. Saya melihat bahwa anak ini selalu mengupload kalau dia bantu Bapak untuk bikin apa, tiang-tiang di gereja itu. Lagi perbaiki-perbaiki sedikit yang hasil cor, mungkin ada lubang-lubang atau bagaimana begitu dia bikin. Dan saya bilang, wah Tuhan, masa anak ini 1 minggu bekerja untuk rumahmu, tidak mungkin engkau tidak proteksi, tidak mungkin. Itu saya tidak percaya sekali kalau Tuhan melepas tangan kepada mereka, itu tidak mungkin. Saya tahu Tuhan pasti tolong, dan itu iman saudara. Orang yang setia dengan Tuhan, walaupun di lembah bayang-bayang maut, maut sudah ada, itu maut saudara, maut, tapi Tuhan menyertai. Amin. Amin. Tuhan punya cara saudara. Dan sayangnya kami semua yang melakukan pencarian, satupun di antara kami tidak mendapatkan. Tapi yang mendapatkan adalah yang lain. Itulah cara Tuhan. Amin. Amin. Kita berpikir bahwa kita yang akan menyelamatkan mereka, tapi Tuhan punya cara untuk menyelamatkan mereka. Itulah kehebatan kuasa Tuhan. Itulah keajaiban Tuhan kita yang tidak dilihat oleh mata, tapi keberadaannya ada bersama dengan kita. Amin. Maka sepatutnya ketika hari Minggu, mari kita kuduskan hari itu untuk Tuhan. Jangan coba-coba. Amin. Ini jadi pelajaran buat kita. Pelajaran juga kepada anak-anak ini. Nanti mereka kembali, pasti orang tua akan menasihati mereka. Jangan coba-coba kamu pakai hari Minggu untuk aktivitas lain. Lebih baik kuduskan hari Sabat untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah yang sangat terkenal di dalam Alkitab, yaitu kisah Yusuf. Di dalam kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Kemarin pasal 30, minggu lalu ya, bukan minggu lalu, tapi 2 minggu lalu itu di pasal 36. Dan hari ini di pasal 37. Nah, Kita tidak perlu membaca ayat ini, tetapi Bapak Ibu bisa catat dan nanti bisa ikuti nanti, karena cuma beberapa ayat yang akan saya angkat menjadi khotbah saya. Saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menemukan sebuah keluarga yang sebenarnya sedang mengalami masalah besar. Yusuf ini adalah anak yang dikasihi oleh Yakub. Alkitab mengatakan bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak-anaknya yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saudara-saudaranya menjadi iri hati dan membenci Yusuf. Masalahnya ya kemudian saudara, masalahnya kemudian semakin besar ketika Yusuf ini dia menceritakan mimpi-mimpinya kepada saudara-saudaranya. Masalah mulai tambah besar. Saudara-saudaranya semakin membenci dia, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Mereka merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Yusuf dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail. Setelah itu Yusuf dibawa ke Mesir. Saudara-saudara, kalau kita hanya melihat kejadian 37, sepertinya saya mau katakan kepada kita bahwa kehidupan Yusuf sedang hancur. Kalau kita baca baik-baik kitab Kejadian, dan saya boleh katakan kehidupan Yusuf sangat hancur. Tetapi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus mengingat satu hal. Satu hal di sini yang mau saya sampaikan kepada kita, bahwa apa yang kelihatan seperti kehancuran di mata manusia belum tentu merupakan kehancuran di tangan Tuhan. Bisa jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah bagian dari proses Allah membawa seseorang menuju rencananya yang terbaik. Rencana Allah yang terbaik dalam hidup kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan, pemirsa yang menonton live streaming, tetapi juga seluruh pendengar RRI Serui, dimanapun saudara berada, di rumah kah, di mana saudara saat ini, apakah engkau di rumah sakit, ataukah engkau di dalam penjara, ataukah engkau ada di mana saja, saya tidak tahu keberadaan saudara, tapi kalau saudara memutar radio dan mendengarkan ini, saya mau katakan, engkau duduk tenang, ikuti firman Allah, perhatikan firman Allah, karena ada rencana Allah dalam hidupmu dengan firman ini. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tiga kebenaran penting. Ada tiga hal kebenaran penting yang harus kita sama-sama pahami di sini. Yang pertama saudara, iri hati dapat mengubah kasih saudara menjadi kebencian. Sebelumnya saya kembali saudara, tema khotbah saya hari ini adalah jangan biarkan iri hati menghancurkan rencana Allah. Itu tema khotbah hari ini. Jangan biarkan iri hati menghancurkan rencana Allah. Poin pertama, iri hati dapat mengubah kasih saudara menjadi kebencian. Kejadian pasal 37 ayat 4 berkata begini. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi dia daripada mereka semua, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perhatikan firman ini. Perhatikan baik-baik firman ini. Awalnya saudara hanya ada perasaan tidak senang. Awalnya hanya ada perasaan tidak senang, kemudian saudara berubah menjadi iri hati. Iri hati berkembang menjadi kebencian. Dan kebencian akhirnya apa? Melahirkan tindakan yang jahat. Ini proses yang sebenarnya saya mau katakan kepada kita, harus kita sama-sama waspadai. Proses pertama itu adalah mulai perasaan tidak senang. Dari perasaan tidak senang itu langsung dia berbuah. Dia berbuah menjadi iri hati. Dari iri hati dia berkembang menjadi kebencian. Dari kebencian dia akhirnya melahirkan tindakan yang jahat. Ini adalah proses yang harus kita waspadai. Apa itu iri hati, Bapak Ibu? Iri hati ini saya sedikit menjelaskan kepada kita, sebenarnya saudara sudah tahu, tapi saya mau jelaskan dengan sebuah kata yang saya susun dengan baik agar kita pahami apa itu iri hati. Iri hati ini adalah ketika kita tidak senang melihat orang lain menerima sesuatu yang sebenarnya kita inginkan. Haleluya. Haleluya. Saya ulangi, iri hati ini adalah ketika kita tidak senang melihat orang lain menerima sesuatu yang sebenarnya kita inginkan. Orang lain diberkati, kita merasa terganggu. Orang lain dipuji, kita merasa tersaingi. Orang lain berhasil, kita merasa gagal. Orang lain dipercaya, kita merasa dilupakan. Dan saudara-saudara diberkati Tuhan, kalau iri hati tidak diselesaikan di hadapan Tuhan, iri hati dapat berubah menjadi kebencian. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pemirsa dan juga pendengar yang diberkati Tuhan, saya mau bilang, jangan meremehkan iri hati. Jangan meremehkan iri hati. Karena apa? Iri hati yang kecil kalau dipelihara dapat menjadi masalah yang besar. Saudara-saudara Yusuf ini, saudara, bukan hanya tidak menyukai Yusuf, mereka sampai berkata di dalam hati, mari kita bunuh dia saja. Saudara-saudaranya Yusuf ini. Lihat bagaimana saudara, sebuah perasaan dapat berkembang menjadi tindakan. Lalu apa maksudnya saya menyampaikan hal ini kepada kita? Saya mau sampaikan sesuatu hal yang perlu kita waspadai, tetapi juga saya mau untuk supaya kalaupun ada tiba-tiba di dalam hati kita ada iri hati yang akan timbul, entah itu kapan, besok, lusa atau kapan itu, saya mau katakan harus kita waspadai itu dan bagaimana caranya kita mengatasi hal itu jika terjadi. Saya mau bilang begini saudara, kadang-kadang saudara, masalah bukan karena orang lain melakukan sesuatu yang salah kepada kita. Masalahnya bukan karena orang lain melakukan sesuatu yang salah kepada kita. Bukan itu saudara, masalahnya adalah hati kita tidak bisa menerima ketika Tuhan memberkati orang lain. Haleluya. Hati kita tidak bisa menerima ketika seseorang dia menerima berkat dari Tuhan, dapat rumah baru kah, dapat kendaraan baru kah. Ada orang yang berkata, kenapa dia? Kenapa harus dia kah? Kenapa bukan saya? Kenapa dia yang dipakai? Kenapa dia yang dipercayakan? Kenapa usahanya maju? Dan mungkin juga, kenapa keluarganya diberkati Tuhan? Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, perhatikan hal ini. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu terus memenuhi hati saya dan saudara, hati kita, maka saya mau bilang, kita harus berhati-hati. Amin, saudara. Karena bisa jadi kita sedang membuka pintu iri hati. Pintu bagi iri hati itu.
1: Firman Tuhan mengajarkan kita untuk belajar bersuka cita ketika orang lain diberkati. Amin. Ya, amin. Haleluya. Tiba-tiba dia jalan pagi begini, dia dapat undian untuk memiliki rumah baru. Dapat rumah baru. Dia jalan pagi baru tiba-tiba begini, dia dapat undian begini karena undian apa ada berhadiah, undian berhadiah jalan pagi ini. Baru tiba-tiba dia pulang, dia bawa motor baru. Kitong yang tersiksa. Gara-gara lihat dia dapat motor. Aduh, tadi sebenarnya saya yang ini boleh. Haleluya. Hati-hati saudara. Berkat orang lain bukan berarti Tuhan sedang mengurangi berkat untuk kita. Berkat untuk orang lain itu bukan berarti Tuhan mau mengurangi berkat untuk kita. Bukan saudara. Tuhan mempunyai bagian yang berbeda untuk setiap orang. Haleluya. Hari ini dia diberkati. Saya yakin besok saya diberkati juga. Amin. Amin. Karena itu saudara, mari kita jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Jemaat Tuhan, perhatikan saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi seperti orang lain. Tuhan memanggil kita untuk menjadi diri kita sendiri sesuai dengan rencananya. Yang kedua saudara, jangan menyimpulkan hidup dari keadaan sementara. Sekarang kita melihat Yusuf, saudara perhatikan. Yusuf mempunyai mimpi, dia dapat mimpi dan dia sampaikan itu. Tetapi setelah mimpi itu apa yang terjadi kepada dia, saudara? Setelah bermimpi itu dan dia sampaikan mimpi itu, apa yang terjadi kepada dia? Apakah Yusuf langsung menjadi seorang pemimpin? Tidak. Tidak, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Yusuf dibenci, Yusuf dilempar ke dalam sumur, Yusuf dijual, Yusuf dibawa jauh dari rumah. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia masuk ke Mesir. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudaraku keadaan Yusuf, pada saat itu saudara, mungkin kita akan berkata bahwa sudah selesai Yusuf, selesai, kau tamat sudah selesai. Tara bisa, kau sutarada pu harapan. Kau su masuk ke dalam sumur, sudah, dan sejual kau jadi budak, sudah. Baru kau pemimpin yang kau bilang bahwa kau akan menjadi raja. Kau menjadi pemimpin yang hebat, sudah, selesai. Selesai, tuntas, selesai. Tidak ada masa depan. Tetapi sebenarnya saya mau katakan, apa yang terjadi kepada Yusuf belum selesai. Karena manusia melihat situasi, tapi Tuhan melihat tujuan dari hal itu. Manusia melihat sumur, Tuhan melihat Mesir. Manusia melihat seorang budak, seorang buangan, tapi Tuhan melihat calon pemimpin. Manusia melihat Yusuf dijual. Tuhan sedang memindahkan Yusuf ke tempat yang sudah ada dalam rencananya dia. Itulah Tuhan kita. Proses menuju itu tidak sama dengan cara pikir kita. Oh, kalau mau berhasil, kalau mau sampai ke situ harus begini, begini, begini, begini. Sedangkan yang dialami Yusuf itu kebalikannya. Haleluya saudara. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu jemaat Tuhan. Proses Tuhan itu seringkali tidak kelihatan seperti janji Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, jemaat Sirion, tetapi juga pemirsa yang menonton live streaming, dan juga seluruh pendengar RRI Serui, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau hari ini engkau sedang mengalami proses-proses yang lebih buruk atau sama seperti yang dialami Yusuf, digambarkan seperti Yusuf, saya mau katakan kemungkinan besar engkau sedang berada dalam rencana Allah yang terbaik. Amin. Amin. keterbatasanmu, kekuranganmu, kelemahanmu, bahkan ketidakberdayaanmu mungkin adalah bagian daripada Allah, rencana Allah untuk engkau menerima berkat yang lebih besar. Saudara-saudara, kadang-kadang sebelum sampai kepada tujuan, kita harus melewati proses. Ada masa-masa kita berada di sumur, ada masa kita mengalami penolakan, ada masa kita merasa tidak dihargai, ada masa kita bertanya, Tuhan, mengapa semua ini terjadi kepada saya? Tuhan, mengapa jalan hidup saya seperti begini? Tuhan, saya sudah berdoa, tetapi mengapa keadaan saya belum berubah? Saya mau katakan kepada engkau, jemaat Tuhan, jemaat Sirion, jemaat Tuhan lainnya, pemirsa yang di rumah, yang menonton live streaming, pendengar semua, jangan menilai kesetiaan Tuhan hanya berdasarkan keadaan yang engkau alami hari ini. Hari ini mungkin sulit, tetapi Tuhan belum selesai. Hari ini mungkin pintu tertutup, tetapi Tuhan masih mempunyai jalan lain. Hari ini mungkin saudara kita menangis karena kesulitan ekonomi berkaitan dengan efisiensi yang cukup sangat menyiksa engkau. Tapi saya mau katakan kepada engkau, Tuhan dapat memakai air mata itu untuk membentuk kehidupan kita. Perhatikan Yusuf, saudara-saudara, saudara-saudaranya mengira ketika Yusuf masuk ke dalam sumur, semuanya sudah selesai. Tetapi mereka tidak tahu, sumur itu bukan akhir perjalanan Yusuf. Menurut saudara-saudaranya, ketika sudah masuk ke sumur, maka akhir ceritanya selesai di situ. Tetapi mereka tidak tahu, kalau ternyata sumur itu bukan akhir perjalanan Yusuf. Sumur hanyalah salah satu tahap dalam perjalanan menuju Mesir. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari ini kita sedang berada dalam sumur kehidupan, sumur-sumur yang berat, yang dalam, saya mau bilang kepada kita semua, jangan menyerah. Haleluya. Jangan menyerah. Sumur bukan akhir. Masalah bukan akhir. Kegagalan bukan akhir. Penolakan bukan akhir. Selama Tuhan masih memegang hidup kita, Bapak Ibu, cerita kita belum selesai. Amin. Yang ketiga, saudara, manusia dapat menghancurkan rencana kita, tetapi tidak dapat menghancurkan rencana Allah. Perhatikan ini baik. Manusia dapat menghancurkan rencana kita. Benar. Manusia bisa hancurkan rencana kita. Tetapi manusia tidak dapat menghancurkan rencana Allah. Ini adalah pelajaran yang sangat kuat dari Kejadian 37 ini. Saudara-saudara, Yusuf mempunyai rencana. Saudara-saudara Yusuf ini mempunyai rencana. Mereka ingin menyingkirkan Yusuf. Mereka berpikir kalau Yusuf tidak ada, mimpi itu tidak akan terjadi. Tetapi mereka salah. Karena mimpi Yusuf bukan hanya berasal dari keinginan Yusuf. Mimpi yang Yusuf ceritakan itu bukan berasal dari keinginannya, saudara, bukan. Allah sedang mempunyai rencana atas hidup Yusuf. Mereka menjual Yusuf. Tetapi tindakan mereka justru membawa Yusuf ke Mesir. Dan kita tahu kelanjutan cerita ini. Di Mesir, Yusuf kemudian menjadi orang yang sangat penting. Pada akhirnya, Yusuf menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Bapak Ibu Saudaraku, mari sekarang saya mau ajak kita berpikir. Coba saudara berpikir, kalau saudara-saudaranya Yusuf ini tidak menjual Yusuf, bagaimana caranya Yusuf sampai ke Mesir kalau tidak dijual? Kita tidak tahu semua cara Tuhan bekerja. Tetapi saya mau ajak kepada kita, yang harus kita pahami di sini adalah kita harus tahu satu hal. Satu halnya apa? Allah sanggup memakai sesuatu yang jahat untuk membawa manusia masuk ke dalam tujuannya, tanpa berarti Allah menyetujui kejahatan itu. Dengan kata lain begini, jangan saudara berpikir bahwa oh ternyata kejahatan itu Tuhan setujui. Tidak saudara, kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf itu berarti Tuhan setujui kejahatan itu. Tidak saudara, bukan demikian, bukan. Tapi saya mau jelaskan, Allah dapat memakai kejahatan itu untuk tujuannya yang mulia. Dalam pengertian lain adalah, yang terjadi kepada Yusuf, kejahatan yang terjadi kepada Yusuf adalah titik awal dia menuju kepada keberhasilan. Saudara-saudara, Yusuf mempunyai niat jahat, saudara-saudaranya. Tetapi Allah mempunyai rencana yang lebih besar. Dan itulah sebabnya saudara, kita tidak boleh takut. Ya, kita tidak boleh takut terhadap manusia. Kalau ada manusia mau merencanakan sesuatu yang terbaik kepada engkau, engkau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Setia kepada Tuhan, biar domu rancang kau segala macam cara, domu niat mau lakukan sesuatu yang tidak baik, engkau tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan akan melakukan pembelaan, Tuhan akan mengangkat walaupun engkau sudah masuk jatuh, tapi dari tempat itu Tuhan bisa angkat engkau langsung naik ke atas. Haleluya. Ada orang yang mungkin merencanakan sesuatu terhadap kita. Ada orang yang mungkin tidak menyukai kita, ada orang yang mungkin merendahkan kita, ada orang yang mungkin mencoba menjatuhkan kita. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pemirsa yang diberkati Tuhan, halo pendengar RRI Serui dimanapun engkau berada, jangan lupa masa depan kita tidak berada di tangan manusia. Masa depan kita berada di tangannya Tuhan. Amin. Manusia bisa menutup satu pintu, tetapi Tuhan dapat membuka pintu yang lain. Manusia dapat menolak kita, tetapi Tuhan dapat mengangkat kita. Manusia dapat menjatuhkan kita, tetapi Tuhan dapat membuat kita berdiri kembali. Yang berikut saudara, Tuhan mengajar kita tetap setia di tengah proses. Kalau saat ini engkau sedang mengalami proses yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh Yusuf, saya mau bilang kepada kita, Tuhan mengajar kita tetap setia di tengah proses. Kejadian pasal 37 ini tidak memberikan banyak informasi.

keadaan itu. Amin. Dijual, dimasukkan ke dalam sumur. Bayangkan saudara, seorang anak yang muda tiba-tiba dipisahkan dari keluarga, dijual sebagai budak, dibawa ke negeri asing yang belum dia tahu. Saudara, mungkin engkau hari ini dijual ke PNG, mungkin tidak apa-apa. Tapi coba bayangkan saudara, engkau dibawa dan dijual ke Meksiko. Itu bagaimana saudara? Sudah tidak mengerti bahasa, sudah tidak tahu apa yang dong bicara. Atau engkau dibuang ke Afrika, dijual ke negeri asing saudara. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun saudara, cerita Yusuf menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Amin. Ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan hanya setia ketika keadaan baik. Kesetiaan yang sebenarnya itu terlihat ketika keadaan sulit. Kalau hari ini jemaat engkau mengalami kesulitan, saya mau ajar setia dengan Tuhan. Jangan karena kesulitan ini begitu menghempit hidupmu, engkau menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan saudara. Kita mungkin mudah berkata, Tuhan itu baik. Ketika kita menerima berkat, aduh Tuhan itu baik sekali, aduh saya dapat berkat. Mudah sekali saudara. Tetapi bagaimana ketika kita sedang kehilangan? Bagaimana ketika doa kita belum dijawab? Bagaimana ketika orang yang kita percayai selama ini mengecewakan kita? Bagaimana ketika kita diperlakukan tidak adil? Bagaimana saudara? Disitulah iman kita diuji. Apakah engkau masih tetap setia kepada Tuhan? Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pemirsa yang menonton live streaming hari ini, pendengar RRI Serui, semuanya yang sedang mendengarkan siaran langsung hari ini, saya mau katakan kepada kita semua saudara, iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan dapat mengubah keadaan. Iman juga berarti saudara percaya bahwa sekalipun keadaan belum berubah, Tuhan tetap memegang hidup saya. Amin. Yang berikut saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ada satu pelajaran yang sangat penting yang perlu kita persiapkan dari kisah Yusuf. Kalau suatu hari saudara, orang menyakiti kita, jangan biarkan luka mengubah kita menjadi orang yang sama jahat dengan mereka. Haleluya saudara. Yusuf mempunyai kesempatan untuk membalas sebenarnya saudara. Ketika dia sudah menjadi orang nomor dua di Mesir, dia punya kesempatan untuk membalas kepada saudara-saudaranya. Tetapi saudara perhatikan kelanjutan dari kisah Yusuf ini menunjukkan bahwa apa? Dia memilih pengampunan. Haleluya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ini sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya, saudara. Karena ketika orang menyakiti kita, ada dua pilihan. Yang pertama, saudara, membalas. Pilihan yang kedua, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita membalas, kita mungkin merasa menang sesaat, saudara. Tetapi kalau kita mengampuni, kita membebaskan hati kita dari kejahatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan biarkan orang yang menyakiti kita mengendalikan hidup kita. Kalau mereka membuat kita marah setiap hari, sebenarnya mereka masih menguasai hati kita. Kalau dorang bisa membuat kita marah, dorang masih menguasai hati kita. Tetapi ketika kita berkata, Tuhan, saya serahkan orang ini kepadamu, saya tidak mau hidup dalam kebencian. Saya mau bilang kepada kita semua saudara, kita sedang menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Saya mau akhiri khotbah saya.

Nama Tuhan yang diberkati Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati Tuhan, pendengar RRI Serui, Kejadian 37 ini mengajarkan kepada kita beberapa kebenaran penting. Yang pertama, jangan pelihara iri hati. Karena iri hati yang dibiarkan dapat berubah menjadi kebencian dan tindakan yang menghancurkan. Yang kedua, jangan menilai hidup hanya dari keadaan hari ini. Kalau hari ini kita berada dalam sumur, bukan berarti Tuhan sudah selesai dengan hidup kita. Yang ketiga, percayalah kepada rencana Allah. Manusia dapat mempunyai rencana terhadap kita, tetapi rencana manusia tidak pernah lebih besar daripada rencana Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tetaplah setia dalam proses. Hari ini kalau engkau sedang ada dalam proses, tetaplah setia dalam proses itu. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya. Mungkin doa kita belum dijawab. Mungkin kita sedang mengalami tekanan. Mungkin kita merasa seperti Yusuf sendirian. Ditolak dan tidak dipahami. Tetapi dengarkan ini baik-baik, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan belum selesai. Jangan menyerah. Jangan berhenti percaya. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti melayani. Jangan berhenti berharap. Karena sumur bukan akhir cerita Yusuf. Dan masalah hari ini, saudara, bukan akhir cerita hidup kita. Tuhan sedang bekerja. Amin. Amin. Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudara harus bertanya kepada diri saudara sendiri masing-masing. Apakah masih ada iri hati di dalam hati saya? Apakah saya sedang membandingkan hidup saya dengan orang lain? Apakah saya sedang kecewa karena Tuhan belum menjawab doa saya? Apakah saya sedang berada dalam sebuah sumur kehidupan dan mulai kehilangan harapan? Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan takut terhadap proses, jangan menyerah karena keadaan, tetap percaya karena Dia Tuhan sedang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Mungkin kita belum mengerti semuanya sekarang, Bapak Ibu. Saat ini mungkin kita belum mengerti. Tetapi suatu hari nanti kita akan melihat bahwa apa yang kita pikir sebagai akhir ternyata adalah awal dari sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, tanganmu yang membuat aku perkasa. Dan kita akan mengakhiri kebenaran firman Allah.

Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami apabila selama ini ada iri hati, kebencian, kepahitan, dan keinginan untuk membandingkan hidup kami dengan orang lain. Ajarlah kami untuk bersuka cita ketika orang lain diberkati. Ajarlah kami untuk tetap percaya ketika kami berada dalam proses. Ketika kami merasa seperti berada di dalam sumur kehidupan, berikan kami kekuatan untuk tetap percaya bahwa Engkau belum selesai. Tolong kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berikan kami hati yang mau mengampuni, dan ajarlah kami percaya bahwa rencana-Mu lebih besar daripada keadaan kami. Kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua kami yang sudah mendengarkan firman Allah. Berkati seluruh pemirsa yang menonton melalui live streaming, tetapi juga kepada seluruh pendengar yang sedang mendengarkan siaran langsung hari ini juga Tuhan berkati. Engkau lebih tahu apa yang sedang kami hadapi Tuhan. Pergumulan kami masing-masing Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkatinya. Berikan kami kuat, berikan kami sehat, berikan kami umur panjang, sehingga kami dapat melakukan segala rutinitas aktivitas kami di esok hari, dalam minggu kerja kami yang baru. Di sepanjang minggu berjalan ini, kami percaya Tuhan ada bersama dan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mengakhiri kebenaran firman-Mu. Dan akhir dari kebenaran firman ini kami akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan yang kedua. Tuhan memberkati setiap kami yang memberi persembahan ini. Kiranya persembahan yang kami beri ini dapat menopang perluasan kemajuan pelayanan di jemaat Sirion. Dan kiranya apa yang kami beri, Tuhan Engkau juga akan kembalikan berlipat kali ganda dalam setiap sumber penghasilan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang.

Hallelujah. Hallelujah. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang dapat disampaikan oleh hamba-Nya bagi kita. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita tunggu dengan pujian dan persembahan yang kedua dapat dijalankan.

Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan pengumuman. Baik, puji Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan dalam nada doa. Dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita di saat siang ini. Di akhir pujian penyembahan, nanti dengan kasih Kristus, Mama Gembala akan berdoa untuk menutup ibadah kita di saat siang ini. Kita angkat pujian penyembahan.

Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah berakhirnya ibadah di siang hari ini, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Selain naikkan pujian syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan yang manis, ibadah boleh terus langsung. Oh haleluya, haleluya. Oh glory, glory, haleluya, haleluya. Umat boleh datang memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa, dan boleh menyembah kepada-Mu ya Tuhan, dan boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Oh haleluya, berikan pengajaran buat kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh, oh haleluya, jangan kami mempunyai iri hati yang ingin mengunggulkan, oh haleluya, bencana bagi hidup kami. Tuhan mau tolong kami ya Tuhan. Jadikanlah kami untuk pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami dituntun oleh kuasa-Mu. Sesuai dengan, oh haleluya, firman-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah melayani pekerjaan-Mu di pagi hari. Hamba-Mu yang telah menuntun kami dalam naikkan pujian kehadiran-Mu Tuhan, Kau berkati. Oh haleluya, para singer Tuhan, Kau berkati. Oh haleluya, para main musik Tuhan, Engkau berkati. Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami ya Tuhan untuk senantiasa memuliakan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami rindu untuk menjadi berkat, kami rindu untuk menjadi saksi, tapi dengan diri kami sendiri kami tidak berarti. Tapi Tuhan, kami mohon kuasa-Mu boleh tolong kami. Tuhan, tolong kami jemaat Sirion ini. Berikan senantiasa, oh haleluya, Roh-Mu yang baik boleh menolong kami, menguatkan kami, memberikan kesabaran, ketaatan kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini boleh benar-benar dituntun oleh kuasa Roh Kudus, dan senantiasa memperhatikan setiap firman-Mu yang tertabur, yaitu itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu yang telah ada dalam ibadah pagi ini. Tuhan, Kau mengenal apa yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu pagi hari ini. Nyatakan bahwa Tuhan, Kau ada di sini. Tuhan, Kau memberkati, mencukupi dalam segala kebutuhan. Tuhan juga tolong bagi umat yang tidak sempat hadir dalam ibadah ini. Tuhan, Kau senantiasa, oh haleluya. Berkati, kalau ada yang sakit Tuhan mau jamah berikan oh haleluya kesembuhan. Kalau ada yang susah Tuhan Kau berikan penghiburan. Tuhan juga tolong, oh haleluya, Ibu Haipon, Nenek Haipon yang saat ini di Jayapura akan mengikuti, oh haleluya, putra tercinta anak Sandy yang akan, oh haleluya, pelantikan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan cukupi dalam kebutuhan-kebutuhannya ya Tuhan. Tuhan juga lihat, oh haleluya, Ibu Ketua Belbab ya Tuhan, oh haleluya, yang masih rasa duka Tuhan senantiasa tolong. Tuhan mau angkat, oh haleluya, segala kesedihan ini, gantikan dengan sukacita yang daripada-Mu, sehingga dia boleh senantiasa, oh haleluya, aktif beribadah kepada-Mu, melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa buat Ibu Tina. Secara khusus Tuhan mau jamah penyakit yang di dadanya ini. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, jamah Mbak Ibu Tina ini. Berikan kesembuhan, lepaskan dari penderitaannya. Tuhan tahu, oh haleluya, perbuatannya dari masa anak-anak sampai remaja, dia selalu, oh haleluya, berbakti di pastori, melayani, oh haleluya, hamba-hambamu, oh haleluya, di pastori. Tuhan, Kau perhitungkan saat ini juga ya Tuhan, dia lebih menjaga orang tua tercinta yang sudah lanjut usia. Tuhan, tolong berikan dia, Ibu Tina ini, kesembuhan sehingga dia boleh bebas untuk menjaga orang tua. Dan menuntaskan tugasnya sebagai orang tua dari anak Moi. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami percaya Allah yang kami sembah ada di tempat ini, boleh menjamah ibu ini, boleh menerima kesembuhan saat ini juga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala puji hormat syukurku kembalikan kehadiranmu Bapa. Inilah mohonan kami. Oh haleluya Bapa Arungga, dimanapun saat ini berada, Tuhan mau tolong, Tuhan kau berkati. Tuhan senantiasa nyatakan kasih sayangmu, nyatakan kuasamu yang dahsyat. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa mendengar doa-doa kami. Oh haleluya, kalau cucu-cucu yang telah hanyut, oh haleluya, selama 6 hari Tuhan boleh kembalikan di keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat syukurku kembalikan kehadiratmu Bapa. Inilah mohonan kami ya Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita terima berkat. Kiranya anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih yang ternyata dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, tinggallah menyertai kami, menuntun kami mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat syukurku kembalikan kehadiratmu Bapa. Kami telah berdoa dan tutup ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, Laki-Laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja berada, baru saja kita ikuti bersama ya ibadah perayaan Minggu pagi yang disiarkan langsung dari GPDI Sirion Serui Kota yang baru saja terdengar di ruang dengar Anda. Selamat siang untuk Anda, selamat berhari Minggu, salam sehat. Tentunya siang ini membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk Anda di edisi Minggu 30 Agustus ya 2026. Saudara pendengar di mana saja berada, beberapa tembang-tembang lagu rohani akan kami layangkan ya di ruang dengar Anda, menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Siang Pro 1 RRI Serui, tepatnya untuk Anda yang saat ini sedang memantau atau mengikuti siaran Pro 1 baik melalui RRI digital maupun secara streaming dan juga melalui streaming YouTube channel RRI Serui ya, yang mana tentunya mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Selamat siang, selamat berhari Minggu untuk Anda pendengar setiap program 1 RRI Serui, dan beberapa tembang-tembang lagu rohani bernuansa Kristiani akan kami turunkan menemani kebersamaan kita sekaligus mengiringi suasana siang Anda di siang ini yang begitu menghadirkan nuansa kebahagiaan dan kedamaian, juga menciptakan hal-hal yang harmonis bagi Anda dan seluruh orang-orang terkasih di sekitar Anda. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai menemani suasana siang Anda. Sudah saya siapkan beberapa tembang-tembang hiburan, lagu-lagu rohani bernuansa Kristiani akan kami ketengahkan di Pro 1 RRI Serui. Selamat siang, selamat berhari Minggu, salam sehat selalu.

Iya, baik, selamat siang pendengar setia program Satu RRI Seru di mana saja Anda berada. Kami ucapkan selamat siang dan selamat berhari Minggu bagi Anda ya, umat Kristiani yang telah melaksanakan ibadah Minggu pagi edisi Minggu 30 Agustus 2026. Ya, baik pendengar, kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di Minggu siang ini dari pukul 11:19 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tentu saja akan terus kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Dan Anda akan dihibur dengan sajian lagu-lagu hiburan yang akan terus kami hadirkan menemani Minggu siang Anda bersama orang-orang terkasih Anda di mana saja berada. Tetap di program Satu RRI Seru, kanal informasi dan inspirasi. Terima

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung, sayang ilmunya.
2: Justru itu, kawan. Kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.
5: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Ya, baik pendengar, pukul 11.27 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan hilirisasi. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Konferensi Pemuda Katolik dorong hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumur Hidayat mendorong pertobatan ekologis menjadi bagian dari pembangunan nasional, termasuk dalam percepatan hilirisasi dan penguatan ketahanan energi. Hal tersebut disampaikan Jumhur saat membuka Konferensi Nasional Cendekiawan dan Akademisi Pemuda Katolik 2026 di Jakarta pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Jumhur menilai pembangunan ekonomi dan penguatan sektor energi tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan. Konferensi yang mengangkat tema sinergi partisipasi masyarakat dalam akselerasi hilirisasi dan ketahanan energi menuju Indonesia Emas 2045 mempertemukan pemerintah, akademisi, cendekiawan, dunia usaha, masyarakat sipil, serta kader pemuda Katolik. Pendengar, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Gusma mengatakan keberadaan cendekiawan dan ilmuwan diperlukan untuk menjembatani perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan. Ia menilai pembangunan sektor energi perlu disertai tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu, akademisi didorong menghasilkan riset yang mendukung pembangunan berkelanjutan, mengembangkan teknologi energi bersih dan terbarukan, serta mengkaji dampak ekologis dari kebijakan pemerintah maupun aktivitas industri. Ia juga menambahkan semangat Laudato Si menjadi salah satu pijakan moral dalam melihat pembangunan energi. Menurut dia, konsep ekologi integral tersebut memandang persoalan lingkungan berkaitan erat dengan persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Ketua Steering Committee Konferensi, Bondan Wicakson, mengatakan, pembahasan tidak hanya berfokus pada ketahanan energi, tetapi juga mencakup pengelolaan energi dan pertobatan ekologis, demokratis energi, hilirisasi, hingga pembangunan ekosistem energi yang berkelanjutan. Pendengar, dari sisi investasi, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasarip yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut mengatakan, investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, pendengar, informasi pertama yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Konferensi Pemuda Katolik Dorong Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Ya, pendengar, informasi kedua masih tentang hilirisasi dari Aceh. Hilirisasi didorong perkuat ekonomi syariah Aceh. Pendengar, masyarakat ekonomi syariah atau MES Aceh Besar terus mendorong penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam program ekonomi digital RRI Banda Aceh pada hari Jumat 28 Agustus 2026 bersama Ketua MES Aceh Besar Amalia SHMAG dan Ketua Dewan Pakar MES Aceh Besar Profesor Dr. Hafaz Furkani MEC. Ketua MES Aceh Besar Amalia mengatakan, sejak berdiri pada 19 Agustus 2024, MES Aceh Besar berfokus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah, termasuk akad transaksi, investasi, serta akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menurutnya, MES berupaya menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan akademisi.
Amalia menambahkan digitalisasi menjadi peluang bagi UMKM untuk memperluas pemasaran dan mempermudah transaksi. Namun, literasi digital dan keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah, terutama bagi sebagian pelaku usaha tradisional. Karena itu, MES Aceh Besar menargetkan penguatan kolaborasi dan mempertemukan UMKM dengan pembeli potensial agar usaha masyarakat dapat naik kelas. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar MES Aceh Besar, Profesor Dr. Hafaz Furkani M.Ec, menilai perkembangan ekonomi syariah di Aceh cukup positif. Menurutnya, Aceh Besar memiliki potensi besar pada sektor pertanian, UMKM, dan pesantren yang perlu diarahkan untuk menggerakkan sektor real. Digitalisasi juga dinilai dapat memperluas pasar, mempermudah transaksi, dan memperbaiki pencatatan keuangan pelaku usaha. Pendengar, Hafaz menekankan pentingnya hilirisasi agar hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan komoditas Aceh tidak hanya dijual sebagai bahan mentah. Pengolahan di daerah dinilai dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja. Kedepan, ekonomi syariah diharapkan mampu memanfaatkan potensi lokal, memperkuat sumber daya manusia, mengoptimalkan digitalisasi, dan memperluas pasar produk Aceh untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Ya, pendengar, informasi kedua yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang hilirisasi didorong perkuat ekonomi syariah Aceh. Semoga dua informasi yang sudah kami hadirkan bertemakan hilirisasi ke ruang dengar Anda bermanfaat bagi Anda, menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Ya, pendengar, Anda juga dapat mengakses info-info yang sudah kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: mengikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu sudah berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
1: Oh, jadi begitu Pahit. Ji, Pahit, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
0: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
2: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
3: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi, hingga akhirnya kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu bangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Ya, baik pendengar. Pukul 11 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan ketahanan pangan. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sidrap jaga pertanian hadapi ancaman El Nino.

Mendengar ancaman El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Sidendreng Rapang. Untuk memastikan sektor pertanian tetap berjalan aman, Bupati Sidrap Syaharudin Al-Alrif turun langsung menyusuri area persawahan dan mengecek kondisi pengairan di 3 kecamatan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Pertanian, Ibrahim, serta jajaran Forkopimcam, Bupati meninjau langsung lahan pertanian di Kecamatan Watangpulu, Baranti, dan Watang Sidenreng. Kunjungan ini bertujuan melihat kondisi nyata di lapangan, sekaligus memastikan langkah penanganan agar produksi padi tetap terjaga di tengah tantangan cuaca. Pendengar, di Kecamatan Watangpulu, Bupati mengecek debit air yang menjadi sumber pengairan persawahan. Ia menegaskan keberadaan program listrik masuk sawah menjadi penolong besar bagi petani menjaga keberlangsungan tanaman meski kondisi cuaca mulai menantang. Ya, pendengar, perjalanan berlanjut ke Kecamatan Baranti. Di wilayah ini, Bupati memastikan pemerintah daerah akan menambah titik sumur bor baru agar kebutuhan air bagi persawahan dapat terpenuhi lebih luas dan merata. Sementara di Kecamatan Watang Sidenreng, pemerintah daerah menyiapkan langkah strategis memanfaatkan sumber air Danau Sidenreng. Air danau akan dipompa untuk membantu mengairi persawahan, disertai pekerjaan pengukuran saluran agar sistem pengairan dapat berjalan lebih lancar dan optimal. Seluruh langkah menjadi bagian dari upaya nyata Pemkab Sidrap menjaga produktivitas pertanian tetap stabil. Dukungan penuh terus diberikan kepada petani agar tetap mampu berproduksi menghadapi perubahan iklim dan musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang. Ya, pendengar, informasi pertama tentang ketahanan pangan, di mana Sidrap yang jaga pertanian hadapi ancaman El Nino. Pendengar, informasi kedua masih tentang ketahanan pangan dari Sidrap Makassar. Kita beralih ke Bukit Tinggi. Satgas TMMD ke-129 siapkan lahan tanam terong. Pendengar, Satgas TMMD ke-129 Kodim 0306 50 kota bersama warga siapkan lahan. Kegiatan untuk penanaman sayuran terong di Jorong Bulu Kasok. Lokasi berada di Nagari Sarilama, Kecamatan Harau. Pelaksanaan ini dilakukan pada hari Minggu 2 Agustus 2026 di Kabupaten 50 Kota. Kegiatan diawali dengan membersihkan gulma di lahan, dilanjutkan merapikan bedengan dan menyiapkan media tanaman. Persiapan dilakukan agar lahan siap budidaya terong. Gotong royong Satgas dan warga jadi wujud nyata sinergi. Pendengar, kegiatan ini dukung program ketahanan pangan wilayah sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat di sasaran TMMD. Selain sasaran fisik, Satgas dorong pemberdayaan masyarakat, mulai sektor pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Kehadiran TNI di tengah warga beri motivasi agar semangat kelola lahan pertanian meningkat secara optimal. Satgas berharap lahan menghasilkan panen terong berkualitas, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah sasaran TMMD. Ya, pendengar, informasi kedua yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana Satgas TMMD ke-129 siapkan lahan untuk menanam terong. Dua informasi berturut-turut bertemakan ketahanan pangan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Ya, baik pendengar, masih bersama program A1 RRI Serui. Pukul 11:50 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan investasi. Strategi uang bekerja dengan 4 prinsip utama. Pendengar, transformasi finansial menuju kekayaan sejati menuntut pergeseran paradigma dari sekedar bekerja demi uang menjadi membuat uang yang bekerja untuk Anda. Para pakar keuangan global dalam berbagai tulisan, mereka menegaskan bahwa kunci kemandirian finansial terletak pada kemampuan membangun sistem di mana aset secara konsisten melahirkan pendapatan baru, sebuah konsep klasik yang dengan beberapa prinsip utama seperti dikutip dari Globox, uang dapat melahirkan uang. Ya, pendengar, berikut 4 prinsip utama membiarkan uang bekerja menuju kekayaan sejati. Prinsip yang pertama adalah mental harus tenang. Pendengar, fondasi awal dalam mewujudkan prinsip ini dimulai dari mental harus untung. Sebuah pola pikir yang menuntut orientasi bisnis dan investasi yang tajam pada setiap keputusan finansial. Mentalitas ini bukan sekedar mengejar keuntungan sesaat, tetapi membangun ketahanan psikologis agar dana yang diinvestasikan selalu berpikir produktif dan tidak terjebak dalam pengeluaran konsumtif yang merugikan. Ya, dan yang kedua adalah penggunaan metode beragam. Pendengar, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa metode harus beragam. Melalui diversifikasi portofolio yang terukur, para ahli mengingatkan agar tidak menaruh seluruh telur dalam satu keranjang. Sehingga penempatan modal disebar ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, hingga properti untuk mengoptimalkan potensi cuan sekaligus meredam risiko pasar. Dan yang ketiga adalah perputaran harus cepat. Selain variasi metode, aspek perputaran harus cepat menjadi penentu efisiensi pertumbuhan aset di tengah persaingan ekonomi modern. Likuiditas dan kecepatan siklus investasi memastikan dana tidak mengendap sia-sia, melainkan terus berputar menghasilkan nilai tambah secara berkesinambungan tanpa kehilangan momentum pasar. Ya, dan yang terakhir atau keempat adalah keamanan modal harus dijaga. Pendengar, kendati demikian, percepatan perputaran modal wajib diimbangi dengan prinsip bahwa keamanan modal harus dijaga secara ketat. Manajemen risiko yang disiplin dan analisis fundamental yang mendalam menjadi benteng pertahanan utama agar pokok investasi tetap terlindungi dari ancaman kerugian fatal akibat spekulasi liar. Ya, pendengar, penerapan seluruh prinsip tersebut harus juga didukung oleh pemahaman mendalam tentang kekuatan compound interest, di mana keuntungan yang diperoleh secara konsisten akan melipat gandakan aset seiring berjalannya waktu. Selain itu, kemampuan mengendalikan lifestyle inflation atau kenaikan gaya hidup menjadi syarat mutlak agar tambahan pendapatan tidak habis terserap oleh keinginan sesaat. Dan pada akhirnya, kunci utama untuk menjadikan kaya melalui uang yang bekerja adalah memulai sesegera mungkin dengan konsistensi yang tinggi. Dengan memadukan mentalitas produktivitas, keragaman metode perputaran yang lincah, serta proteksi modal yang kuat, waktu akan menjadi sekutu terbesar dalam melipat gandakan kekayaan secara berkelanjutan. Ya, pendengar, informasi pertama tentang investasi sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang strategi uang bekerja dengan 4 prinsip utama.

Ya, pendengar, masih seputar investasi, informasi kedua kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Iran kaitkan pembukaan Selat Hormuz dengan komitmen Amerika Serikat. Pendengar, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran telah mencapai kesepakatan dengan Oman mengenai rute pelayaran melalui Selat Hormuz. Iran menyatakan akan membuka kembali jalur strategis tersebut. Namun, keputusan itu bergantung pada pemenuhan sejumlah komitmen Amerika Serikat berdasarkan nota kesepahaman Islamabad yang ditandatangani pada Juni. Pezeshkian mengatakan rute pelayaran yang disepakati oleh Oman telah disampaikan kepada pemimpin tertinggi Iran. Pemerintah Iran kini menindaklanjuti pengaturan tersebut sebagai bagian dari upaya mengembalikan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Menurut Pezeshkian, pembukaan kembali selat juga bergantung pada pencabutan sanksi dan blokade oleh Amerika Serikat. Iran juga meminta pembebasan aset yang dibekukan, dimulainya investasi, serta berakhirnya perang di Lebanon sebagai bagian dari komitmen Washington. Pezeshkian mengatakan pihak Amerika Serikat menerima gagasan untuk kembali pada nota kesepahaman tersebut. Ia menilai kesepakatan itu sebelumnya telah memberikan sejumlah manfaat bagi Iran sebelum akhirnya runtuh. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran tersebut telah mencapai konsensus mengenai kesepakatan tersebut. Pendengar, sebanyak 12 dari 13 anggota Dewan memberikan suara mendukung, yaitu oleh Pezeshkian, disebut sebagai pencapaian penting. Menurutnya, sanksi dan blokade sebelumnya sempat dicabut berdasarkan kesepakatan. Pezeshkian mengatakan bahwa Iran berupaya mengembalikan Selat Hormuz ke kondisi sebelum konflik. Namun, ia menilai ketidakpatuhan terhadap kesepakatan menyebabkan nota kesepahaman Islamabad akhirnya runtuh. Iran dan Oman kini melakukan pembicaraan mengenai pengaturan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Pembicaraan tersebut berlangsung setelah kesepakatan antara Washington dan Teheran runtuh pada bulan sebelumnya. Ya, pendengar, informasi kedua tentang Iran kaitkan pembukaan Selat Hormuz dengan komitmen Amerika Serikat. Dua informasi berturut-turut tentang investasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang kami hadirkan dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, semoga informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bermanfaat bagi Anda, menambah wawasan serta ruang informasi Anda.

0: masih pakai tambah.
1: Ya, baik pendengar, pukul 11.59 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, kami akhiri sajian lagu-lagu religi Kristiani dari ruang dengar Anda. Dan kami akan terus menemani Anda di siang hari ini dengan beragam program acara yang kami sajikan. Tentu saja harapan kami dapat menambah semangat aktivitas Anda di minggu siang ini, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Kami ucapkan selamat siang dan selamat berhari Minggu bagi Anda sekalian. Untuk segala aktivitas yang Anda kerjakan di minggu ini, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik, selamat siang pendengar setiap program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada. Kembali kami hadirkan program acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Ya, pendengar, di acara Pilpen ini Anda dapat berpartisipasi ya, di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda yang mau berbagi-bagi kabar, berkirim-kirim pesan juga, pesan-pesan khusus spesial Anda ya, buat orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja berada via udara. Tentu saja Pro 1 siap melayani Anda ya. Di acara Pilpen pilihan pendengar, gabung saja di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda yang mau sapa-sapa tetangga Anda mungkin ya via udara, boleh saja ya. Ya, kalau telepon atau chat WA itu sudah biasa, tapi kalau masuk jalur Pro 1 via udara ya di Pilpen ini, sambil sapa-sapa tetangga atau sapa-sapa orang-orang terkasih ya, tersayang spesial Anda mungkin ya. Ya, itu tidak biasa. Ya, pendengar, bersama saya Christine Padua ya, yang akan menemani Anda di acara Pilpen pilihan pendengar siang hari ini, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Ya, atau ada yang mungkin ya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun mungkin ya buat keluarga, teman, sanak saudara atau kenalan mungkin ya, orang spesial Anda, boleh saja ya, pesan-pesan khusus spesial Anda atau sekedar sapa-sapa ya, selamat siang, selamat makan siang atau lain sebagainya ya, boleh ya bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur, kami juga mengucapkan ya, selamat siang, selamat makan ya, bagi Anda yang sedang menikmati hidangan makan siang Anda, baik bersama keluarga tercinta Anda di rumah, tetapi juga mungkin di tempat-tempat rekomendasi Anda ya, mungkin di warung-warung makan atau kafe-kafe. Ya, intinya selamat makan siang saja ya, bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Apapun menu yang Anda nikmati di siang hari ini, tentu dinikmati dengan ucapan syukur, pasti akan terasa nikmat.

Iya, juga buat Anda yang berencana untuk ke berwisata ya, ke tempat-tempat wisata kesukaan Anda yang mungkin jauh ya di luar kota Serui, dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, tetap memperhatikan faktor keamanan Anda ya, juga keamanan dari kendaraan yang Anda gunakan. Cuaca saat ini ya yang mungkin tidak terlalu mendukung, kadang panas, kadang hujan juga angin. Dihimbau untuk tetap waspada ya, menjaga keselamatan kita masing-masing. Ya, pendengar pilihan, pendengar hadir menemani ruang dengar Anda dari pukul 12 tadi ya, hingga berakhir di pukul 12 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Tentu saja kami terus menantikan atensi manis Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan untuk menemani aktivitas siang hari Anda ya di Minggu siang ini 30 Agustus 2026.

Ya, kami ucapkan selamat siang dan selamat berhari Minggu bagi pendengar setiap program Mas 1 RRI Serui yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami sapa dari ujung pukul ujung ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Juga bagi Anda yang mendiami Kabupaten Sejuta Bakawar Ropen sana, selamat siang, selamat beraktivitas. Yang ada di Supiori, di Biak, di Numpor, di Manokwari, yang ada di Kota Dolar ya, ada putra dan putri Kamoro di sana. Selamat siang saja, selamat beraktivitas. Yang ada di Papua Tengah ya, ada Bung E, selamat siang, selamat beraktivitas. Juga yang punya Kota Gudeg, Yogyakarta, ada Bapak Jeremy Barian dan keluarga ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Dan yang ada di Maumere sana, ada Bunda Ima. Selamat siang ya buat Bunda Ima dan juga keluarga di sana. Kita beralih lagi nih ke Palu, ada Bung Nasrun dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Di Kalimantan sana ada Bung Lae ya, Bung Lae dan juga keluarga. Selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Iya, kita juga mau sapa nih yang ada di Kota Ombak Sarmi, ada Kak Esti. Kak Esti, hello. Kak Esti dan keluarga, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Dan kembali ke Yapen ya, yang punya Kampung Harapan nih, bintangnya Pilpen dan juga Ruang Rindu. Bercanda ya, selamat siang saja buat Maven dan keluarga. Selamat beraktivitas di Minggu siang ini. Juga ada Laki-Laki Seribu Bakau. Sudah lama nih tidak kedengaran suaranya, kalau lagi monit bisa gabung-gabung ya. Selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, kita bergeser ke yang punya Kali Yapan sana, Kalimantembu ya. Ada Mamit, ada Putri Lembata, juga ada Wawing. Selamat siang saja, selamat beraktivitas. Ya, buat Mamit ya, semoga lekas sembuh dan bisa kembali ya bergabung bersama Pilpen juga Ruang Rindu Pro 1 Serui. Iya, juga kami mau sapa nih Bung Aidi Manafariri ya, di seputar antar pasti nih, anak tarau pasti kungan. Iya, lama-lama saya sudah hafal ya Bung Aidi dengan singkatan-singkatannya. Antar pasti, anak tarau pasti kungan. Oke, selamat siang saja ya. Iya, dan juga kami mau sapa di seputar Gang Surabaya, ada Putri Sisbel dan keluarga. Selamat siang saja buat Putri Sisbel dan keluarga. Selamat beraktivitas di Minggu siang ini.

Iya, kami juga mau sapa yang ada di seputaran Waina Kawi di sana ya. Ada Bung Aide Tri bersama keluarga. Selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Juga kami mau sapa yang ada di seputaran Kodam. Ada Paman Roni. Halo Paman Roni, selamat siang. Kalau lagi monit bisa gabung ya. Ya, di seputaran Menawi sana kami mau sapa ada Ade Bonai. Oke, Ade Bonai ini beberapa waktu bersama Kak Christine sudah tidak kedengaran suaranya ya. Ade Bonai, selamat siang saja ya. Selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, baik pendengar, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Minggu 30 Agustus 2026. Anda dapat menyampaikan pesan-pesan khusus spesial Anda tentu saja ya buat orang-orang spesial Anda di siang hari ini, atau mau sekedar sapa-sapa, berbagi-bagi kabar via udara, boleh saja ya sampaikan di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, kami hadirkan dua tembang manis berturut-turut ya untuk menghibur Anda sekalian dengan segala aktivitas dan kegiatan Anda di minggu siang ini. Ada Rosaneri Aumonda, ya reggae cover ya. Ya, dan kemudian disusul tembang berikutnya ada Firum-Firum masih reggae cover juga. Baik pendengar, semoga dua tembang manis yang kami hadirkan boleh menghibur Anda di minggu siang ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar, pukul 12.29 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Edisi Minggu 30 Agustus 2026. Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi-atensi Anda di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Untuk menyampaikan pesan-pesan khusus spesial Anda, Anda yang mau berkirim-kirim salam atau berbagi-bagi kabar mungkin ya via udara, dapat Anda sampaikan di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, bergabung di line telepon kami 0983329999, juga via WhatsApp 0821909161. Ya, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda, kami mau sapa-sapa dulu nih pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Ya, kami ucapkan selamat siang ya, sudah kami sapa tadi, tapi kami ulangi lagi ya, sapa kembali nih. Ada laki-laki seribu bakau ya di seputaran Kampung Harapan sana. Dan juga di seputaran Banawa ya, ada Bapak Sam dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu ya buat Bapak Sam dan keluarga. Juga yang ada di seputaran kaki Gunung Kijoni Anotaurei sana, ada Bapak Otis dan keluarga. Selamat siang saja buat Bapak Otis dan keluarga. Ya, yang ada di seputaran Turu sana ya, ada Bapak Kansai dan keluarga. Juga yang punya Tugu Perahu, ada Bapak Pendeta Wamea dan keluarga. Juga kita bergeser ke Jamaika ya, Jalan Merede Kampung, ada Putra Ansina dan keluarga. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Iya, yang ada di seputaran Konti sana ada Opa Setrumbi dan keluarga. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Juga yang ada di seputaran Kompleks SMP YPK ya, ada Bapak Guru Ansaka dan keluarga. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Juga kita bergeser ke Kadal ya, alias Kando Dalam. Ada Bapak Ayomi di sana. Selamat siang, selamat berhari Minggu ya buat Bapak Ayomi dan keluarga. Ya, dan di seputaran Waina Kawini sana ada Bapak Kawari dan keluarga. Selamat siang saja, selamat berhari Minggu bersama keluarga. Juga di Kota Gudeg ya, sudah kami sapa tadi di awal ya, ada Bapak Jerry Marian dan keluarga. Selamat siang saja. Dan yang punya Kota Jeruk alias Nabire nih, ada Bung X di sana. Selamat siang, selamat beraktivitas berhari Minggu ya Bung X dan keluarga. Kami mau sapa kembali yang punya Kota Dolar Timika, ada Putra Kamoro. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Juga bergeser kembali ke Anotaurei ya, ada Bung Gatwo Rumi dan keluarga di sana. Selamat siang, selamat berhari Minggu saja. Dan yang punya Tarau ya, Antar Pasti, asik, ada Bung Aide Manafariri dan keluarga. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Kemudian kita bergeser ya, ada Bung PTK di Waropen sana ya. Selamat siang, selamat berhari Minggu buat Bung PTK. Sudah lama nih tidak kedengaran suaranya ya Bung PTK. Ya, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kita bergeser ke Kabupaten Supyori, ada Pak Sroyer di sana ya. Selamat siang, selamat berhari Minggu buat Pak Sroyer dan keluarga di Supyori sana. Sehat-sehat selalu. Dan kembali ke Kampung Harapan ya, ada Maven di sana. Selamat siang saja Maven, selamat beraktivitas di Minggu siang ini. Ya, dan yang punya Japan ya, yang sementara mungkin masih di Jayapura menjalani pengobatan, ada Mamit. Selamat siang saja buat Mamit. Kita terus mendoakan ya, semoga pengobatan dari Mamit boleh lancar dan kembali dengan keadaan sehat walafiat. Ya, seputaran Japan dan Mandala ya, ada Putri Lembata dan Wawing. Selamat siang, selamat beraktivitas saja ya di Minggu siang ini. Dan yang punya Kota Ombak Sarmi, sudah kita sapa tadi ya, ada Kak Esti ya. Selamat siang saja, selamat berhari Minggu buat Kak Esti dan keluarga. Ya, dari Sarmi kita kembali ke Anotaurei ya, ada Mama Nina Maba dan keluarga. Selamat siang saja, selamat beraktivitas di Minggu siang ini. Dari Anotaurei kita bergeser ke Ketuapi. Waduh, ini sapa pendengar sambil saya absen ya ceritanya. Mungkin yang lagi monit bisa bergabung ya, tanda kehadiran di Minggu siang hari ini setelah saya absen.
Oke, okay, Bapak Stephen Aninam di Ketua Api, selamat siang saja. Juga yang punya Maumere, yang punya Palu, ada Bunda Ima dan juga Bung Nasrun ya, sudah kita sapa tadi. Dan yang jauh di NTT sana ya, semoga sehat-sehat selalu nih, ada Opa di Soe NTT. Selamat siang saja buat Opa dan keluarga. Kemudian yang punya Jalan Patimura ya, ada Mambet dan keluarga. Selamat siang saja buat Mambet. Dan yang punya Majapahit, oke, okay, ada Nona Mikrofon, selamat siang saja. Dan seputaran warari sana, ada Bapak Teo Sirami dan keluarga, selamat siang saja buat Bapak Teo, selamat berhari Minggu. Dan juga sudah kami sapa tadi ya, yang punya Kodam. Ya, Kodam ya, Konti Dalam, ada Paman Roni dan keluarga, selamat siang saja buat Paman Roni. Ya, dan yang punya Dawai sana ya, ada Kakak Onavi dan juga keluarga. Selamat siang saja buat Kakak Ona, selamat berhari Minggu. Dan yang punya Gang Surabaya, sudah kami sapa tadi ya, ada Putri Sisbel dan keluarga. Selamat siang saja buat Putri Sisbel.

Ya, pendengar pukul 12.36 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Anda yang mau berkirim-kirim pesan, kirim kabar, atau mau sapa-sapa sesama pendengar setiap Pro 1 RRI Serui, atau mungkin keluarga, teman Anda yang berada jauh, ya jauh di luar kota Serui ya, boleh saja disapa via udara. Di line telepon kami ya 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Minggu 30 Agustus 2026, kami hadirkan dua tembang manis berturut-turut untuk menghibur suasana dan aktivitas siang hari Anda. Ada All Manggi Reggae Cover dan juga disusul dengan Reggae UB40 Full New Party Full Bass. Ya, pendengar, semoga dua tembang manis yang kami hadirkan boleh menghibur Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Oke, halo selamat siang, Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Kakak, selamat bertugas.
0: Iya, selamat hari Minggu.
1: Dengan Pak Kansai di Buru.
0: Iya, silakan Pak Kansai atensinya.
1: Ya, atensinya mau kirim-kirim untuk PC Jemaat Guru yang hari ini beribadah, sejak pagi sampai selesai ibadah, Tuhan berkati semua dalam melaksanakan tugas yang mulia di pagi. Kirim juga untuk keluarga-keluarga yang ada di Paropen, keluarga Sueni, keluarga Genapa, Tuhan berkati semua dalam aktivitas di minggu ini ya, mungkin ada istirahat kah, lagi bersantai.
0: Iya, lagi bersantai.
1: Iya, mungkin lagi memandang ke Yapen.
0: Ke Yapen ya.
1: Suasana kabut-kabut.
0: Iya, mungkin kabut, jadi kabut. Pandangannya tidak sampai ke Pulau Yapen.
1: Nah, itulah. Kiranya Tuhan berkati semua di minggu siang ini dalam menikmati berkat-berkat. Tuhan berkati ya. Jangan makan siang, perbeda kah kepiting?
0: Iya, selamat siang saja ya. Selamat makan siang nih buat semua yang lagi makan siang.
1: Yang ada di Papua Barat, di Bentuni, di kota ya, di Manokwari, provinsi, Tuhan berkati semua dalam menikmati semua berkat-berkat di siang hari ini, lagi bersantai di rumah, di luar rumah, melakukan aktivitas, semoga lari dengan kendaraan baik-baik dan tidak ada benturan-benturan. Baik, itu mungkin dari saya. Kiranya Tuhan berkati semua yang melakukan ibadah di pagi ini, baik di Kota Serui sekitarnya, juga di kampung-kampung. Tuhan berkati.
0: Iya, amin. Pak, kan saya ada lagu requestan.
1: Lagu ini lagu apa nih? Satu. Nah, Bapak tuh punya bagian itu apa? Lagu-lagu Black Friday.
0: Oh iya. Oke, siap. Nanti kita carikan ya Bapak. Iya. Kan saya, kita carikan dari album Black Brothers.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih buat Bapak kan saya diturut sudah bergabung.
1: Ada satu lagi.
0: Oke, boleh-boleh.
1: Untuk semua pendengar setia yang ada di Kota Serui, supaya harus siap data untuk besok.
0: Oh, data. Dalam rangka apa nih Pak kan saya?
1: Dalam ini apa? Halo RRI.
0: Oh, halo RRI. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Kansai sudah bantu promosi ini ya. Halo RRI.
1: Iya, oke, baik. Ya.
0: Siap. Terima kasih buat Bapak Kansai. Iya, baik pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama. Atensi masuk via telepon dari Bapak Kansai di seputaran Turu. Terima kasih ya Bapak Kansai sudah bergabung dengan atensinya ya. Ucapan selamat siang, selamat berhari Minggu buat warga jemaat di Turu, juga keluarga besar di Waropen ya. Ada keluarga Sueni, keluarga Sanggenava, juga Bapak Kansai juga mau sapa ya. Ada keluarga di Bintuni, di Manokwari, dan juga tentu saja seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada ya, di sapa sama Pak Kansai. Juga lagu requestnya satu lagu dari Black Brothers. Oke. Iya, juga Bapak Kansai mengingatkan ya buat pendengar setia Pro 1 RRI Serui bahwa hari Senin itu ada program acara Halo RRI. Oke, terima kasih banyak ya buat Pak Kansai sudah bantu promosi nih program acara Pro 1 Serui. Ya, Halo RRI hari Senin ya di pukul 10 hingga pukul 11 Anda dapat menyampaikan kritik, saran, masukan, juga atensi-atensi Anda ya yang bersifat membangun untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bapak Kansai. Ya, ada atensi masuk ya via WhatsApp juga dari ya, namanya belum dicantumkan nih. Ya, shalom, selamat siang, shalom juga, selamat siang. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga buat saudara. Salam dari Pemancar Kainui. Oke, salam kembali ya dari Studio Pro 1 buat yang ada di Pemancar nih. Ya, buat keluarga besar Karubaba yang ada di Sarwandori, kemudian Ambai Diru yang ada di Ambai, yang ada juga di Kainui, dan keluarga yang ada di Randawaya dan juga seluruh kota Serui. Ya, requestan lagunya Dewa Jutang Bebonang Dine. Siap, akan kami hadirkan ya, spesial buat Anda yang sudah beratensi via WhatsApp di siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung.

Ya baik pendengar, pukul 12.54 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan berturut-turut lagu requestan ya dari Bapak Kansai, terjalin kembali dari albumnya Black Brothers, dan juga disusul lagu requestan dari pendengar setia yang sudah masuk via WhatsApp ya, ada Dewa Wujutang Bebonang Dine. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar, pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Pendengar, kami akhiri program acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui dari ruang dengar Anda edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Via telepon ada Bapak Kansai di Turu, juga ada salah satu pendengar setia yang bergabung via WhatsApp ya, namanya tidak disebutkan. Dan lagu requestannya ya, Dewa Ujutang Bebonang Dine, akan kami hadirkan setelah warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti. Ya, pendengar, Pilpen akan kembali ke ruang dengar Anda edisi besok 31 Agustus 2026, tentu saja di waktu yang sama, 12 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di 12.58 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saatnya kita jelang bersama warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Now just one point, but on the other side their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Ya, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Girassi!
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi, babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi, tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
1: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berharap mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan bagi dari Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam pertanding, maka kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian di pertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Kocin sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Kocin ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Kocin melihat para fans pun senang, jadi membuat Kocin jadi happy juga gitu.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Post the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ke tiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin nih, saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kenceng di sana, saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua bisa sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang percaya ke Kapit, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
3: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih PKP buat apa ya? Pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto, karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Lalu ada ruang oksigen, wujud langkah cepat penanganan ISPA dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Lalu juga ada viral, remaja berkostum Superman, ini membantu penanganan karhutla. Dan kami juga akan update penanganan bencana di tanah air. Dan terkait dialog olahraga, nanti kami akan menghadirkan start buruk tim besar Liga Inggris, alarm bahaya, atau memang sekedar awal musim. Semuanya nanti kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pastikan Anda terus mendengarkannya di 88,80 FM atau dapat streaming melalui laman rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Lalu juga kami akan menghadirkan pendengar yakni terkait segmen Video Potensi Daerah. Kita ke Sulawesi Tengah. Ada Kabupaten Toli-Toli yang selain memiliki potensi wisata alam dan bahari, tapi juga ada potensi wisata budaya yang menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Bersama reporter Sardono.
2: Baik pendengar RRI Net, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Rumah Adat Bali Masigi di Kelurahan Alu, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli selain dikenal dengan potensi pariwisata alam, juga potensi pariwisata budaya. Nah, salah satunya di hari ini, Kabupaten Toli-Toli mendapat kunjungan wisatawan kapal pesiar kurang lebih 120 wisatawan dari 10 negara. Saya bersama dengan Wakil Bupati Toli-Toli, Pak Muhammad Besar Bantilan. Bagaimana Bapak melihat potensi pariwisata utamanya budaya kita yang hari ini mendapat kunjungan wisatawan mancanegara ini, Pak?
3: Kita sebagai pemerintah daerah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, merasa bangga, senang karena kunjungan kapal wisata ini singgah di Toli-Toli.

0: tamu di Toli-Toli berhasil. Saya terima kasih kepada RRI juga karena sudah banyak membantu berita pariwisata, masyarakat juga untuk menjaga tamu-tamu dari luar supaya tidak terganggu, dan juga pemerintah daerah melalui promosi infrastruktur.
1: Toli-Toli telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisatawan baik kapal pesiar maupun kapal layar. Nah, dengan melihat potensi yang ada baik wisata alam maupun budaya, bagaimana target ke depan dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan itu, Pak Wakil?
0: Ya, sebenarnya begini ya, ada dua pertimbangan ya. Kalau kita lihat sekarang arahnya orang berwisata itu tidak mau lagi ke wilayah yang terlalu ramai atau terlalu, istilahnya bangunannya terlalu banyak. Kayak misalnya pantai, mereka suka yang lebih alami. Mereka lagi tidak suka lagi kayak pantai-pantai yang banyak betonnya, yang banyak bangunan-bangunan, enggak. Orang lebih suka ke sana, apalagi wisatawan yang umur-umur yang datang ini ya, umur-umur senja, mereka lebih back to nature lah. Mereka kalau kita bawa kayak ke daerah-daerah yang megah-megah bangunannya, justru tidak terlalu suka. Jadi pemerintah daerah upayanya seperti yang ditanyakan lagi tadi adalah menghimbau untuk menjaga alam dan budaya kita. Karena ini contoh ya, hasil bumi, hasil hutan, hasil alam itu bisa habis, Pak. Tapi apa yang membuat orang itu tetap datang ke Toli-Toli? Satu-satunya adalah budaya. Ya kan? Kalau kita sudah ambil hasil hutan, kayu kita habis apa semua, apa yang bikin orang datang? Budaya. Jepang, Korea, budayanya orang tahu seluruh dunia karena apa? Karena lagu, karena film, karena makanan. Akhirnya makanan Korea dijual di sini. Cuma karena film. Jadi budaya ini kita jaga. Karena ini memang bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada leluhur, tapi ada bernilai ekonomi dalam sini. Dan ini kalau kita jaga, kita akan menjadi tujuan pariwisata dunia seperti sekarang ini.
1: Baik, pendengar RRI Net di manapun Anda berada, demikian wawancara singkat saya bersama Wakil Bupati Toli-Toli terkait bagaimana pengembangan potensi pariwisata alam dan budaya Kabupaten Toli-Toli dalam rangka menarik kunjungan wisatawan mancanegara menikmati alam Toli-Toli dan budaya Toli-Toli. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan juga ke Sulawesi Utara, pendengar, karena ada pantai desa Kapituminsel yang kini tidak hanya mengandalkan mangrove, tetapi juga terumbu karang sebagai wisata bahari. Bersama reporter Audi Kandores.
3: Selamat datang di pesisir pantai desa Kapitu yang merupakan desa ekowisata. Desa ini merupakan potensi wisata Kabupaten Minas Selatan yang sangat diandalkan, bukan hanya karena mangrove, tetapi juga karena terumbu karang yang akan disemai pada kegiatan.
4: Perkumpulan Manengkel Solidaritas akan mengawal perkembangan rehabilitasi terumbu karang di pantai Desa Kapitu, Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah giat rehabilitasi terumbu karang di Laut Kapitu melibatkan Kargil Amurang dan PNM Manado, Ketua Manengkel Solidaritas Sela Runtulalo berharap konservasi bertahun-tahun itu membuahkan hasil untuk peningkatan aksi penyelaman.
5: Sejak 2 tahun yang lalu, gagasan untuk memulai Desa Kapitu sebagai desa wisata itu melalui dukungan dari PT Kargil. Kami bersyukur tahun ini PNM Manado juga sudah mulai bergabung. Nah, ini upaya yang sangat baik. Selain mempercepat rehabilitasi terumbu karang, juga mempercepat dampak yang akan dihasilkan.
4: Pantai Kapitu yang kini bersolek dengan indah pasir landai tanpa bebatuan atau duri karang cocok untuk permainan air segala usia. Keunggulan itu melengkapi wisata mangrove dan kegiatan lainnya dengan dukungan UMKM dan pemerintah desa setempat. Hukum Tua Kapitu, Alfa Winokan, mengatakan kini tanggung jawab pemerintah dan warga yaitu merawat apa yang telah dimulai para stakeholder.
6: Supaya tidak ada lagi hal-hal yang merugikan pesisir tersebut. Pada hari ini juga kami pemerintah desa menerima rehabilitas terumbu karang dari PNM dan Kargil, tentunya diadakan oleh Perkumpulan Solidaritas Manengkel. Tentunya kami pemerintah desa sangat mengapresiasi, berterima kasih karena telah mengadakan acara tersebut.
4: Agar pariwisata di Pantai Kapitu berjalan tertib dan terkoordinasi, pemerintah desa telah membentuk Pop Darwis atau kelompok sadar wisata di bawah pimpinan Bung Jeki. pesona pantai.

0: itu, Minahasa Selatan telah menjerat wisatawan mancanegara yang hampir setiap pekan datang berkreasi di pesisir pantai indah ini.
1: Potensi wisata, ekowisata di desa Kapitu, berupa pantai, mangrove, terumbu karang yang semuanya menyatu, sehingga orang selalu menyebutkan bahwa desa Kapitu adalah desa karena pilihan Tuhan. Tidak salah, karena begitu banyak sumber daya alam yang diberikan Tuhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa Kapitu untuk menjadi sumber penghasilan dan perekonomian masyarakat. Demikian, Audi Kondores dari desa Kapitu, Kabupaten Minahasa Selatan, melaporkan.
2: Nanti kami juga akan kembali menghadirkan segmen video potensi daerah setelah jeda berikut.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah Lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul Lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi Lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
5: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono mendorong para perajin kain tenun Toraja untuk segera membentuk lembaga koperasi. Pembentukan wadah konsolidasi tersebut bertujuan guna memperbesar kapasitas produksi serta memperluas jangkauan pasar ekspor. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah di objek wisata edukasi Simbar Segara. Bukan hanya mengenalkan tentang budidaya hutan mangrove, tapi turut memberikan peluang kelompok nelayan untuk memperoleh pendapatan secara mandiri dari perawatan tempat wisata. Bersama reporter Tri Larasati.
3: Ya, pendengar dan juga pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelusuri salah satu potensi daerah di Provinsi Bali, yakni wisata Simbar Segara. Dan ini menjadi salah satu wisata yang dikelola oleh kelompok nelayan Simbar Segara, yang nantinya juga akan kami wawancarai narasumber kali ini. Ada Iketut Darsana, selaku ketua dari pengelola dan ketua kelompok nelayan Simbar Segara. Berikut kami hadirkan untuk Anda.
4: Pak Niki, kalau untuk Simbar Segara bentuknya objek wisata gitu nggih. Objek wisata niki sampun dibuat dan digarap dipertahankan kelompok nelayan niki sejak tahun berapa?
5: Bisa saya cerita sedikit. Mungkin dari historinya dulu nggih. Siap. Pertama kita berdiri 2014. Di mana maksud kita untuk mendirikan kelompok nelayan ini untuk mewadahi masyarakat pesisir yang notabene sebagai nelayan. Karena memang saya warisi dari dulu dari nenek moyang kita di sini. Maka dari itu untuk mewadahi itu bentuklah kelompok nelayan 23 Agustus 2014. Ya. Setelah itu karena sudah terbentuknya pastilah perlu kita legalitaskan gitu. Di mana kita sudah punya pengakuan pengukuhan dari desa 2015, sudah pengukuhan dari desa. Terus kita juga punya izin kerjasama dengan Tahura Ngurah Rai. Yang sifatnya konservasi dan wisata terbatas. Maka dari itu, untuk kami bisa eksis di sini, kami membuatlah ekowisata gitu. Di mana masyarakat nelayan biar bisa dia mencari ikan sekaligus bisa untuk menambah pendapatan.
4: Mereka digunakan dari daun ya Pak ya?
5: Daun akar dan buah itu bedanya kalau pohon.
4: Ya Pak, mungkin terakhir terkait dengan tantangan sampai sekarang Pak dari KUB Niki dalam mengelola khususnya ekowisata di
5: Sumbar. Yang jelas tantangannya pasti dari dalam dulu ya. Karena kita mungkin ibu tahu atau bapak tahu masyarakat nelayan itu kan latar belakang pendidikannya kan beda-beda. Terus secara sudut pandangnya semua berbeda-beda. Karakternya juga berbeda-beda. Mungkin keras, mungkin karena dia sebenarnya. Itulah untuk merangkul itu yang sebenarnya paling susah. Bagaimana kita bisa dia, mungkin dia down lagi. Kan dia mungkin pesimis, mungkin akan terbentuk apa bagaimana, apa masih eksis kah kelompok nelayan itu. Mungkin ya kita harus pompa lagi biar dia semangat.
3: Ya, pendengar dan juga pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan narasumber Iketut Darsana. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan nantikan selalu informasi menarik lainnya berkaitan dengan potensi daerah di setiap provinsi yang ada di Indonesia hanya di RRI. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Larasati pamit undur diri. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Sulawesi Selatan, ada Pantai Seruni dengan keindahan sunsetnya. Menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat Kabupaten Bantaeng. Bersama reporter Fitriani Rahman. Ahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim potensi daerah akan menuju ke Kabupaten Bantaeng, 125 km dari Kota Makassar. Dan kami akan mengunjungi Pantai Seruni. Seperti apakah keseruan kami dari tim potensi daerah di Kabupaten Bantaeng? Berikut tayangannya.
7: Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan merupakan salah satu destinasi wisata pantai dalam kota yang telah berkembang menjadi ikon pariwisata lokal berkat kombinasi antara keindahan alam dan penataan ruang publik yang baik. Terletak di Jalan Seruni, Palantikang, Kecamatan Bantaeng, lokasi Pantai Seruni sangat strategis dan mudah diakses. Pantai ini dibuka 24 jam setiap hari, serta tidak memungut biaya tiket maupun parkir dan menjadikannya mudah diakses oleh berbagai kalangan. Secara alamiah, Pantai Seruni menawarkan hamparan pasir putih, air laut yang jernih, serta pemandangan laut yang tenang. Karena bentuk pantainya seperti teluk, gelombang relatif landai sehingga cocok untuk wisata keluarga dan anak-anak. Selain keindahan alam, Pantai Seruni dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Tersedia area bermain untuk anak-anak, seperti ayunan, prosotan, jalur jogging atau jalan santai, lapangan olahraga untuk sepak bola, basket, dan futsal, hunian publik seperti gazebo atau tempat duduk, serta warung dan kafe pinggir laut yang menyajikan kuliner lokal, sehingga menjadi tempat ideal untuk bersantai, olahraga ringan, maupun bersosialisasi. Di malam hari, pantai ini semakin menarik karena penerangan lampu di sepanjang pantai dan area alun-alun menciptakan suasana yang nyaman untuk nongkrong atau menikmati malam sambil memandang ke laut. Menurut Bupati Bantaeng Muhammad Fatul Fauzi Nurdin atau yang dikenal dengan sapaan Uji, Pantai Seruni menjadi salah satu potensi pariwisata yang banyak diminati.
8: Ya, jadi memang ide pemerintah yang dulu ya, yang mana Bapak Prof. Nurdin Abdullah melihat Banteng ini kan sangat rawan abrasi. Nah, oleh karena itu di awal pemerintahan beliau, beliau menginisiasi untuk dilakukan reklamasi. Dan reklamasi inilah yang membuat sekarang kita memiliki Pantai Seruni, bahkan sudah ada rumah sakit di atasnya. Dan Pantai Seruni ini, terutama lapangan yang di tengah ini, inilah yang menjadi lapangan yang digunakan hampir semua orang Banteng. Bisa jogging pagi, bisa lari sore, dan juga banyak kegiatan-kegiatan olahraga. Bahkan konser pun kita laksanakan di sini.
7: Secara keseluruhan, Pantai Seruni memberikan pengalaman wisata yang menyatu antara keindahan alam, kemudahan akses, suasana nyaman, dan fasilitas lengkap. Sehingga cocok untuk pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga, pasangan, hingga kelompok teman.
6: Demikian perjalanan kami dari Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng. Kami dari tim Potensi Daerah RRI Makassar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi segmen video Potensi Daerah edisi 30 Agustus. Pastikan Anda juga menyaksikan segmen video Potensi Daerah di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat setiap harinya hanya di Pro 3 RRI. Come on.
9: Ini baru enak.
10: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
11: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama program Satu RRI Serui masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami masih terus akan menemani ruang dengar Anda di Minggu siang hari ini ya, dengan sajian-sajian terbaik kami yang terus kami hadirkan, baik itu informasi-informasi juga sajian lagu-lagu hiburan yang terus kami lucurkan untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Harapan kami segala aktivitas yang Anda kerjakan di hari ini ya, Minggu 30 Agustus 2026, boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Baik pendengar, tetap di program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Sudahkah Anda sarapan pagi ini? Sempatkan waktu untuk menikmati sarapan pagi sebelum melanjutkan aktivitas Anda.

0: Wey Pace, kamu kemana kah?
1: Saya mau ke pasar, kenapa lagi jadi?
0: Kamu pergi ke pasar, baru kau tidak pakai helm. Awas kau dapat tangkap dengan polisi baru.
1: Hah, saya yang tidak pakai helm, baru kenapa kau yang sibuk kah?

0: stop. Selamat siang. Kau ini sudah pakai helm, baru terobos lampu merah lagi. Kau tidak tahu aturan lalu lintas kah? Sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2019 dan gunakan helm standar nasional Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 57 ayat 2 dan pasal 106 ayat 8. Sanksi bagi pelanggar yang tidak menggunakan helm, kurungan paling lama 1 bulan dan denda Rp250.000 pasal 291.
1: Jogronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, pukul 14.31 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Dukungan keluarga jadi kunci anak berprestasi dan percaya diri. Pendengar, memiliki anak yang berprestasi dan percaya diri di atas panggung merupakan impian setiap orang tua. Namun, proses panjang serta komitmen di balik layar seringkali membutuhkan pengorbanan serta dukungan penuh dari seluruh anggota keluarga. Prinsip tersebut ditegaskan dalam siaran dialog interaktif program Idola Indonesia Layak Anak yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak pada Minggu 23 Agustus 2026. Siaran bertema menemukan potensi anak lewat dukungan keluarga menghadirkan sosok ibu inspiratif Mama Rizka bersama kedua putrinya yang berprestasi di bidang fashion dan modeling. Hafisa Herin, Indonesia Girl Junior Kalimantan Barat 2025 dan Kanza Asifa Banafsa, model cilik. Pendengar, dedikasi orang tua dalam mendampingi sang buah hati terlihat jelas saat Mama Rizka menceritakan rutinitasnya bersama anak-anak sejak pagi hari. Sebelum menghadiri dialog siaran radio, ia sudah harus mendampingi anak-anaknya mengikuti kegiatan lomba karnaval sejak subuh. Kesuksesan dua putrinya tidak lepas dari full support ekosistem keluarga besar, mulai dari rancangan gaun etnik hingga urusan tata rias atau make up. Semuanya ditangani secara internal oleh tim keluarga tanpa harus menyewa dari luar. Di balik jadwal latihan yang padat dan dinamika perlombaan, Mama Rizka membagikan sudut pandang penting mengenai mentalitas dan mendampingi anak. Ia berpesan agar orang tua tidak menjadikan capaian anak sebagai ajang menuntut hasil akhir semata. Ya, pendengar, ia juga menambahkan bahwa kegagalan di sebuah ajang lomba seharusnya disikapi sebagai evaluasi positif dan bahan pembelajaran bersama, bukan dengan rasa marah. Ya, dan melalui pendampingan yang hangat, penuh kasih sayang, dan kebebasan dari beban mental, kedua putrinya dapat tumbuh menjadi pribadi berani dan berprestasi. Pembelajaran dari kisah ini menjadi pengingat bagi para orang tua bahwa modal terbesar seorang anak untuk mengembangkan potensinya adalah rasa aman dan dukungan tanpa syarat dari keluarganya sendiri. Ya, pendengar, informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang dukungan keluarga jadi kunci anak berprestasi dan percaya diri. Ya, pendengar, tentu saja ya, jika kita ingin anak-anak kita berprestasi, tentu saja tidak lepas dari dukungan full support dari seluruh anggota keluarga ya, yang memberikan support dan tidak menghakimi ya ketika anak-anak kita belum sempat atau belum bisa nih mencapai apa yang menjadi impian mereka, atau misalnya ya kalah dalam suatu lomba, tentu saja itu tidak boleh ya menjadi sesuatu yang amarah ya, atau dari kita ya, bagaimana tuh menghakimi mereka, kamu harus begini, kenapa tidak begini dan begini, okay. Tetap memberikan support yang terbaik ya buat anak-anak kita, sehingga mereka dapat berprestasi dan percaya diri untuk mencapai cita-cita dan juga keinginan mereka.

Ya, baik pendengar, pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Masatu RRI Serui. Kami masih terus menemani Anda, tentu saja dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif yang terus kami hadirkan untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Ya, pendengar, kembali lagi kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Mengapa sarjana sulit mencari kerja? Pendengar, fenomena pengangguran terdidik atau lulusan sarjana yang kesulitan mendapat pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi perekonomian nasional. Di satu sisi, dunia industri terus mencari talenta berkualitas, namun di sisi lain, jutaan pemegang gelar sarjana justru harus berjuang lama hanya untuk mendapatkan pekerjaan pertama mereka. Berdasarkan analisis berbagai pengamat ketenaga kerjaan, berikut adalah sejumlah faktor utama mengapa para sarjana saat ini kerap kesulitan menembus pasar kerja. Ya, faktor yang pertama adalah kesenjangan kurikulum. Pendengar, materi yang diajarkan di bangku kuliah seringkali belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan praktis industri modern yang bergerak cepat. Akibatnya, lulusan baru dinilai kurang siap secara teknis. Dan faktor yang kedua adalah ledakan jumlah lulusan versus minimnya lowongan. Setiap tahun, ratusan perguruan tinggi melahirkan ratusan ribu sarjana baru. Lonjakan suplai tenaga kerja ini tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja formal yang tersedia. Faktor yang ketiga adalah minimnya pengalaman atau pengalaman kerja real. Pendengar, banyaknya mahasiswa yang hanya fokus pada pencapaian akademik di kelas tanpa mencari pengalaman magang, organisasi, atau proyek mandiri yang dapat memperkaya portofolio di CV mereka. Dan faktor yang keempat adalah standar ekspektasi yang tidak realistis. Sebagai lulusan baru, kerap menuntut gaji atau posisi awal yang tinggi, sementara perusahaan cenderung memprioritaskan efisiensi dan kandidat yang sudah memiliki rekam jejak kerja. Dan faktor yang terakhir adalah lemahnya kemampuan adaptasi dan soft skill. Pendengar, kemampuan komunikasi, kerja sama tim, berpikir kritis maksud kami, serta literasi digital seringkali masih menjadi kendala bagi sebagian pencari kerja pemula. Para ahli menyarankan agar para lulusan baru tidak hanya mengandalkan ijazah formal. Langkah proaktif seperti mengikuti sertifikasi keahlian khusus, memperluas jejaring profesional di LinkedIn, serta aktif mencari pengalaman magang terbukti menjadi strategi efektif untuk memenangkan persaingan kerja yang semakin ketat. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang mengapa sarjana sulit mencari kerja. Faktor-faktor yang menyebabkan ya, mengapa sarjana sulit mencari kerja sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Yang pertama tentang kesenjangan kurikulum, kemudian ledakan jumlah lulusan versus minimnya lowongan, dan faktor yang berikut adalah minimnya pengalaman kerja real, kemudian standar ekspektasi yang tidak realistis, dan lemahnya kemampuan adaptasi dan soft skill. Semoga informasi yang sudah kami hadirkan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada ya. Terutama bagi para sarjana nih, baik sarjana yang masih fresh ya, lulusan terbaru, ataupun mungkin sudah beberapa tahun lalu ya, masih mencari-cari pekerjaan. Semoga informasi ini juga boleh menjadi evaluasi bagi pendengar sekalian ya, yang berijazah sarjana namun masih sulit nih mencari pekerjaan. Ya, pendengar, pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menemani ruang dengar Anda, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik kami. Kami sampaikan bahwa di pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Saireri Sepekan.

Ya, baik pendengar, pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Warta Berita Sairere sepekan di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat mengikuti Warta Berita Sairere sepekan.

Ya baik, selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Serui, kembali menyampaikan Warta Berita Saireri Sepekan, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Ya baik pendengar, bersama saya Christine Padua, inilah Warta Berita Saireri Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar berita pertama. Welem Bonai reses kedua di Yapen, serap aspirasi masyarakat dan pemuda adat. Laporan Cindy Faidiban.
1: Anggota DPR Papua Welem Saman Bonai melaksanakan reses kedua di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti berbagai aspirasi keluhan serta pengaduan masyarakat khususnya pemuda adat terkait proses pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan reses tersebut merupakan bagian dari kewajiban anggota DPR Papua dalam menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Dalam kegiatan tersebut, Welem Saman Bonai meminta pemuda adat di Kabupaten Kepulauan Yapen tetap mempertahankan jati diri sebagai bagian penting dalam menjaga melestarikan adat istiadat serta budaya yang dimiliki masing-masing suku. Welem Bonai mengatakan pemuda adat tidak hanya berperan dalam menjaga budaya, tetapi juga harus terlibat aktif dalam pembangunan di daerah.
2: Kita nggak bisa, pemerintah nggak bisa bangun sendiri. Dia membutuhkan adat. Kalau pemerintah yang menjalankan sendiri tanpa adat, dia akan mengalami suraman. Bagian itu juga kami coba untuk menjelaskan kepada masyarakat adat di bersama. Ini juga ada kesulitan dari pemerintah daerah terjemahkan untuk kelembagaan adat.
1: Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Yapen perlu mendapat perhatian serius, terutama pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di kampung-kampung. Salah satu persoalan masih menjadi perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah tanah. Menurut Welem, persoalan tanah kerap menjadi kendala dalam melaksanakan pembangunan karena berkaitan erat dengan hak masyarakat adat serta keberadaan dewan adat di masing-masing wilayah itu.
2: Perencanaan itu, sistem perencanaan di Indonesia itu memang disebut dana lembaga adat. Dana lembaga adat dari Sabang sampai Merauke ini beda. Nah, kalau di Aceh, lembaga adatnya apa? Itu yang akan dipakai. Kalau dia misalnya bikin dana lembaga musyawarah adat, kebinekaan hancur sudah. Karena itu sebutannya lembaga adat. Kalau di Jogja,
1: Welem berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses tersebut dapat menjadi bahan perjuangan di lembaga legislatif sehingga kebutuhan dasar masyarakat pembangunan infrastruktur serta pelestarian adat dan budaya di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat menjadi perhatian dan perencanaan pembangunan ke depan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar berita selanjutnya, 5 korban speedboat hilang ditemukan 17 mil laut Pulau Mor, Nabire. Laporan Tabina Rumpaidus.
3: 5 orang yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah melakukan perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen pada Minggu 23 Agustus 2026 akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kelima orang tersebut ditemukan sekitar pukul 06.55 waktu Indonesia Timur. Awak KM Masirei yang sedang dalam pelayaran dari pelabuhan Feri Mokmer Biak menuju pelabuhan Samabusa Nabire. Berdasarkan pemberitahuan dalam berita acara dari Nakoda KM Masirei Taufik Effendi SE kepada Basarnas Serui, posisi penemuan kelima orang tersebut berada sekitar 17 mil barat laut Pulau Mor. Kelima orang yang ditemukan masing-masing Bribda Valer Fredrik M. Ruansai, Bribda Melvin Alfius Manyani, Bribda Lamek Abon Malvin Yowei, dan Amsal Yowei. Sebelumnya, kelima orang tersebut dilaporkan hilang saat melakukan perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen pada 23 Agustus 2026. Peristiwa tersebut kemudian memicu pencarian yang melibatkan aparat kepolisian Polres Waropen dan unsur terkait. Informasi mengenai penemuan kelima korban diterima setelah KM Masirei menemukan mereka di perairan sekitar 17 mil barat laut Pulau Mor, Kabupaten Nabire. Pencarian ini menjadi perkembangan penting setelah upaya pencarian dilakukan selama beberapa hari di wilayah perairan sekitar Waropen, Kepulauan Yapen, Biak, hingga Nabire. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Polres Waropen belum memberikan keterangan resmi secara langsung terkait kondisi kelima orang yang telah ditemukan tersebut. Namun informasi yang diperoleh RRI Serui dari pihak Polres Waropen menyebutkan Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto bersama personil Polres Waropen segera bertolak dari Kalisanggei Waropen menuju Nabire untuk menjemput kelima orang tersebut. Polres Waropen dijadwalkan melakukan penjemputan sekaligus memastikan kondisi kelima orang yang sebelumnya dinyatakan hilang. Informasi lebih lanjut mengenai kondisi mereka serta kronologi hingga dapat ditemukan masih menunggu keterangan resmi dari Polres Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Rian Hendrik serap aspirasi warga Roswari, soroti air bersih dan infrastruktur. Laporan Cindy Faidiban.
1: Anggota DPRK Kepulauan Nyiapen Rian Hendrik melakukan pengawasan pelaksanaan program otonomi khusus sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Kampung Roswari, Artanen, Distrik Nyiapen Utara. Dalam kunjungan tersebut, Rian Hendrik menyampaikan bahwa kedatangannya merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang disampaikan warga. Salah satu program yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Rian mengatakan pendamping program BPSS setelah hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pendampingan dan proses tindak lanjut program. Menurutnya program tersebut merupakan aspirasi yang diperjuangkan melalui Partai Nasdem sekaligus DPR RI termasuk melalui Robert Rowe dan Tony Tesar yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman kepada masyarakat. Selain program perumahan, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi di kampung mulai dari fasilitas pendidikan anak usia dini, sarana pendidikan keagamaan, akses jalan, hingga ketersediaan air bersih. Salah seorang warga Roswari, Erman Koisiri, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Rian Hendrik. Ia berharap kehadiran wakil rakyat tersebut dapat membawa perubahan terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat. Warga juga menyampaikan kendala terkait bangunan balai desa yang saat difungsikan sebagai tempat kegiatan PAUD Manaji. Tenaga pengajar PAUD berharap pemerintah dapat menyediakan gedung khusus agar kegiatan belajar mengajar anak-anak dapat berlangsung lebih layak. Menanggapi hal tersebut, Rian mengatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada dinas terkait untuk nindaklanjuti. Semoga dinas terkait bisa menindaklanjuti nanti yang telah disampaikan. Rian juga meninjau bangunan rumah sekolah minggu yang baru dibangun. Dalam kunjungan tersebut ia melihat fasilitas pendukung seperti meja dan kursi bagi anak-anak masih belum tersedia. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Baik pendengar, berita dari Sindify Diban tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Saireri sepekan produksi Radio Republik Indonesia Serui. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: ating jowo.
1: Sa Papua.
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

Ya, pendengar, pukul 15 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya, Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya, Anda akan ditemani oleh rekan saya, Hans Mansai. Dari pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur hingga di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film
3: Pak, kita tahu. Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy, okay?
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi, super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Ini, Mama. Sabuang di got depan, di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kok tidak dengar kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, tidak ada yang lihat juga, Mo.
2: Bukan masalah tidak ada yang lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu, Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh. Tempo
3: Mama.
2: Sudah, cepat.
3: Yeah.
2: Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Saatnya Anda mendengarkan Pro Dangdut, Pro 1 RRI Serui, Pro Dangdut, Dangdut.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.

Sometimes later become never. Kutipan ini sangat sederhana, namun memiliki makna yang dalam. Berhentilah menunda-nunda pekerjaan sebelum semuanya terlambat. Saatnya bangkit dan kerjakan apa yang bisa kamu lakukan sekarang, detik ini juga.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah...

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Sakanito.
1: Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama rupiah berasal dari kata India, yakni rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakap yang memiliki arti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.

Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan. Bersama saya Immanuel Yeremia. Saudara, malam ini sebelum kita berdoa, mari kita buka firman Tuhan di Roma 12 ayat 12, saudara. Firman Tuhan tertulis demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi, saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Saudaraku, di dalam perjalanan hidup ini, kita tidak selalu menempuh perjalanan yang lurus dan mulus. Ada kalanya kita melewati jalan bebatuan, padang gurun, menaiki bukit, bahkan melewati lembah yang gelap. Di dalam hidup ini, saudara, segala sesuatu tidak selalu terjadi seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita melewati masa-masa yang sukar, keadaan yang kita tidak mengerti. Kita menghadapi penderitaan, kesedihan, bahkan kita kehilangan orang yang dikasihi. Saudara, saat kita menghadapi keadaan yang seperti itu, ada banyak dari kita menjadi lemah, berkecil hati, marah, tidak sabar, bersungut-sungut, mengeluh, bahkan ada yang berhenti berdoa. Namun ingat, saudaraku, malam hari ini firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, kita mungkin diperhadapkan dengan masalah, tantangan, beban hidup yang begitu berat, atau keadaan yang tidak kita mengerti, saudara. Namun ingat, saudara dan saya tidak pernah sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita sedetik pun, saudara. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita di luar sepengetahuan Tuhan, saudaraku. Tuhan pegang kendali kehidupan kita. Jangan berkecil hati, berhenti marah, berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, saudara. Sabarlah sedikit lagi. Kita mungkin tidak melihat sesuatu sedang terjadi sekarang, namun kita harus percaya Tuhan sedang bekerja mendatangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kuatkan kepercayaan kita kepadanya, saudara. Taruh pengharapan kita pada Tuhan kita yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Bersukacitalah, sebab pengharapan kita di dalam Dia tidak mengecewakan. Saudaraku, walaupun keadaannya sekarang mungkin terasa begitu sulit, begitu berat, saya mau mendorong kita tetap berdoa, saudara. Tetap berseru kepadanya. Ingat firman-Nya malam ini mengatakan, bertekunlah dalam doa. Itu artinya biarlah kita lebih rajin lagi berdoa. Lebih lagi memberi waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah, saudaraku, sebab kasih Tuhan Yesus yang besar, Dia menyertai kita melewati apapun yang kita hadapi di hidup ini, saudara. Pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Terpujilah nama Tuhan. Ingatlah, saudaraku, Tuhan beserta dengan kita. Dan kalau Tuhan beserta kita, saudara, percayalah Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memberi kemampuan, Dia yang menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya, saudara. Sukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam ini Tuhan, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa,
untuk penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu yang sempurna di sepanjang hari ini, Tuhan. Di sepanjang hari-hari yang telah berlalu. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Malam ini, Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami bersuka cita di dalam pengharapan. Sebab kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau pasti, ya Tuhan. Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kau berfirman supaya kami sabar di dalam kesesakan, supaya kami bertekun di dalam doa, ya Tuhan. Bapa, beri setiap kami kekuatan, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Kami tidak mengeluh, kami tidak bersungut-sungut menghadapi apapun di hidup ini. Kami percaya Engkau pegang kendali kehidupan kami, Tuhan. Engkau jamin hidup kami, Engkau pelihara hidup kami. Dan kami mau tetap berdoa kepada-Mu. Kami mau tetap berharap kepada Engkau, Tuhan. Engkau Bapa mendengar doa kami. Engkau Bapa memberikan pemberian yang baik kepada kami. Tepat pada waktunya dalam nama Yesus, Tuhan. Taruh hasrat yang daripada Engkau di dalam hati kami. Untuk kami tetap berdoa, tetap memuji, menyembah Engkau. Dalam segala keadaan di hidup kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu, Tuhan. Melingkupi setiap kami malam hari ini. Damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau. Mengalir dengan ajaib dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dimanapun mereka ada pada malam hari ini, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Tuhan dinyatakan dimanapun Engkau ada, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh-Mu bekerja di setiap kehidupan anak-anak-Mu yang sedang berdoa malam hari ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Bapa berdoa, Tuhan. Beri setiap anak-anak-Mu kekuatan baru. Beri mereka kemampuan, kesanggupan yang daripada Engkau. Menghadapi segala perkara di hidup mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan, hamba memohon. Beri mereka hikmat dan segala pengertian yang daripada Engkau, Tuhan. Buat mereka cakap menghadapi segala perkara. Mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Mereka berjalan dalam tuntunan-Mu. Mereka mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap mereka yang menghadapi masalah, tantangan yang berat, kesulitan, keadaan yang tidak mereka mengerti, Tuhan. Pegang anak-anak-Mu dengan tangan kanan-Mu yang perkasa. Bahwa mereka alami kemenangan yang Engkau sediakan bagi mereka, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu-pintu yang daripada Tuhan dibukakan. Tuhan membuat jalan saat tiada jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang hadapi sakit penyakit, ya Tuhan. Bapa, Mama percaya Engkau mengerti apa yang mereka rasakan. Engkau tahu apa permohonan mereka. Engkau tahu sakit penyakit yang mereka hadapi, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon, Tuhan Yesus. Jamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit, ya Tuhan. Jamah Tuhan Yesus Kristus. Sebab ketika Engkau menjamah, di sana ada mujizat, di sana ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah setiap tubuh yang sakit. Saudaraku, mari saudara, pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Arahkan pandangan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan kepada Tuhan Yesus dengan jujur, saudara. Tuhan Yesus,

Telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Diberkatilah orang-orang yang anak-anakmu kasihi Tuhan. Anak-anak mereka, pasangan mereka, istri, suami mereka, kedua orang tua mereka engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Pekerjaan anak-anakmu engkau berkati Bapa. Biar engkau buat berhasil, beruntung, sukses, berkemenangan. Setiap anak-anakmu diberkati untuk menjadi berkat dan namamu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menambah-nambahkan skills, kemampuan, abilities yang daripada engkau. Sehingga kecakapan anak-anakmu melebihi rata-rata di dalam bidang mereka, di pekerjaan mereka Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau buat anak-anakmu menjadi terang di tengah-tengah komunitas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk momen malam ini Tuhan. Kami akan berbaring tidur, beristirahat. Jaga kami, lindungi kami Tuhan. Biar istirahat kami aman, tidur kami sehat. Kami bangun besok pagi dengan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau. Menerima kasih setia rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur Engkau mendengar doa kami. Engkau menjawab, Engkau bekerja, Engkau mendatangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Bapa kami yang baik. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa, saudara. Ingat, saudaraku, Tuhan beserta kita. Jangan berkecil hati, jangan bersungut-sungut. Jangan marah, saudaraku. Jangan berhenti berdoa. Melainkan bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah di dalam doa. Tuhan serta kita. Mendatangkan yang terbaik bagi kita, memberikan kita kekuatan, memampukan kita, memberikan kita kesanggupan. Kita cakap menghadapi segala perkara. Terpujilah nama Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Biarlah damai sejahtera Bapa memelihara hati, pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus.

0: Yonas, kau tahu batas akhir pendaftaran kapan?
1: Besok malam, Pak Petrus. Masih ada waktu tuh, nanti saja.
0: Nanti saja kau bilang.
1: Pendaftaran ditutup, Kakak Meike.
2: Ah! Jam berapa?
1: Ini tidak mungkin, sistem pasti error. Tolong saya, Pak.
0: Kemarin banyak waktu kau sia-siakan. Sekarang satu menit begitu berharga, sampai kau bisa lakukan hal yang tidak seharusnya, Yonas. Kau sogok Bapak. Bapak tahu kau punya banyak uang. Tapi sayangnya waktu tidak bisa dibeli walaupun hanya satu menit, Yonas.
1: Dulu saya pernah terlambat 7 menit. Akhirnya saya gagal mendapatkan kesempatan punya pendidikan yang baik. Tapi sekarang saya tidak mau kehilangan kesempatan berharga berikutnya.
3: Drama radio, waktu tidak bisa disogok. Produksi RRI Serui.

0: Yonas, Yonas, sudah pagi ini, bangun sudah?
1: Ya kakak, saya sudah bangun.
0: Sudah bangun dari mana? Dari tadi kakak panggil kok tak muncul.
1: Aduh, masih pagi nih kakak, sabar tuh.
0: Itu saja kok punya alasan.
1: Ay, masih pagi lagi kakak su marah-marah.
0: Kakak teramarah kok Yonas.
1: Ah, sudah kakak Miki, su jam berapa sekarang kak?
0: Jam 6 lewat.
1: Ay, ini masih pagi kakak Miki.
0: Masih pagi kok bilang. Hari ini kok ada urusan ke sekolah, jangan sampai kok lupa Yonas.
1: Kalau soal itu saya ingat kakak Miki, tenang saja, jangan khawatir.
0: Terus, berkas pendaftaran beasiswa kok sudah lengkapi kah?
1: Belum semua kakak Miki.
0: Kenapa Yonas?
1: Aduh, nanti saya lengkapi kakak Miki, aman.
0: Nanti, aman, beres, ternyata telah selesai juga.
1: Ah kakak, terlalu serius sekali kak. Santai saja, kakak, batas pendaftaran sampai besok.
0: Kakak hanya bisa berharap kau telah kehilangan kesempatan untuk dapat beasiswa, Yonas.
1: Saya mengerti apa yang kakak maksud, tenang saja. Besok pasti beres kakak Miki.

0: Yonas.
1: Ya Pak Guru, ada apa?
0: Kau mari sini.
1: Ada apa Pak Petrus?
0: Mana berkas program pendidikan? Kau sudah urus kah belum ini Yonas?
1: Aduh, Pak Guru nih sama saja dengan kami. Oh itu, sebenarnya saya sudah urus, tapi belum lengkap semua Pak Petrus.
0: Yonas, kau tahu batas akhir pendaftaran kapan?
1: Besok malam Pak Petrus, masih ada waktu tuh, nanti saja.
0: Nanti saja kau bilang. Kau tahu kah tidak, besok malam jam berapa penutupan pendaftaran?
1: Jam 00 Pak Petrus, masih ada waktu tuh.
0: Masih ada waktu kau bilang. Kau tahu kenapa saya terus kasih ingat kau untuk segera daftar?
1: Iya, karena Bapak mau saya berhasil toh, Pak Petrus.
0: Kau betul, Yonas. Saya tahu kau punya kemampuan untuk dapat beasiswa itu. Tapi kalau kau tidak disiplin waktu, kau pasti kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kau punya pendidikan. Kau paham kah tidak, Yonas?
1: Iya, Pak Petrus. Saya janji, tidak akan kecewakan Pak Petrus dan Kakak Meike.
0: Saya pegang kau pu kata-kata ini, Yonas.
1: Siap, Pak Petrus. Santai saja, masih ada waktu tuh.

0: Jasa ada. Kartu keluarga ada. Foto?
1: Foto? Foto di mana? Aduh, foto.
2: Yonas, kok kenapa berteriak?
1: Kakak, foto terada nih kakak Miki, tolong kak.
2: Kok dari tadi kemana Yonas? Sampai kok terurus?
1: Bagaimana nih? Saya kira foto masih ada dalam tas kakak. Bagaimana nih? Kakak Miki, bantu saya dulu.
2: Besok saja Yonas, sudah larut malam ini. Terada tukang foto yang buka lagi.
1: Tidak bisa kakak, batas kirim cuma malam ini. Tolong saya dulu kakak Miki, bagaimana ini?
2: Kenapa kok baru sibuk sekarang, Yonas?
1: Saya kira masih ada waktu, kakak Miki. Aduh, sudah mau jam 12 lagi nih, kakak. Sudah ada waktu lagi nih.

0: Yunas.
1: Sudah. Saya sudah dapat foto nih kakak. Duh, syukur lagi. Saya kirim yang di ponsel saja kakak. Aduh, tidak. Ah, tidak. Tidak mungkin, masih ada waktu. Ayo kirim lagi.
0: Yunas, ada apa kak?
1: Tidak kakak. Ah.
0: Yunas, coba baca notifikasi di handphone itu. Ada informasi apa kak?

0: pendaftaran ditutup kakak Meike.
1: Ah! Jam berapa?
0: Ini tidak mungkin, sistem pasti error. Kakak, seharusnya saya punya berkas aman. Kakak lihat ini.
1: Tapi kau bilang masih ada waktu, Yonas.
0: Iya kakak, hanya 7 menit ini kakak. Kakak Meike, stop sudah. Jangan mulai lagi.
1: Yonas, memang waktunya sudah selesai.
0: Sudah kakak Meike, saya harus bicara dengan Pak Petrus malam ini juga.
1: Tapi untuk apa, Yonas? Ini sudah larut malam. Pak Petrus pasti sudah istirahat, Yonas.
0: Pokoknya saya mau minta bantuan ke Pak Petrus, kakak Meike.
1: Minta bantuan apa lagi, Yonas? Yang jelas sistem pendaftaran tidak bisa tong buka lagi.
0: Sudah, kakak Meike, jangan halangi saya.
1: Ternyata apa yang kakak takutkan selama ini terjadi juga, toh, Yonas? Kok selalu bermain-main dengan waktu?
0: Saya tidak tahu akan seperti begini jadinya.
1: Itu masalahnya, Yonas. Kau selalu anggap waktu tidak ada harganya. Sekarang kau lihat apa yang terjadi.
0: Sudah cukup, kakak Meike. Sudah. Cukup sudah.
1: Yonas, tunggu. Hei.

0: Selamat pagi, Pak Petrus. Permisi.
1: Yonas, kenapa kau punya muka pucat begitu? Kau sakit kah? Atau kau begadang malam ini?
0: Pak Petrus, tolong saya, Kang.
1: Tolong apa, Yonas? Kau ada masalah apa ini? Ayo sini cerita.
0: Tolong saya untuk dapat kesempatan beasiswa pendidikan, Pak Petrus.
1: Kau sudah daftar tuh? Atau?
0: Saya terlambat 7 menit, Pak Petrus.
1: Aduh, sistem tidak bisa kompromi dengan 7 menit itu, Yonas.
0: Tapi Pak Petrus, tidak bisa dibuka lagi kah? Coba dulu.
1: Sutra bisa, Yonas. Kok egois sekali nih.
0: Pak Petrus, tolong saya kah, Pak Petrus, tolong.
1: Yonas, aturan itu dibuat bukan hanya untuk kau.
0: Pak Petrus, saya terapu masa depan lagi nih, tolong saya kah.
1: Yonas, Yonas. Nasi sudah jadi bubur, baru kau sadar kau punya masa depan.
0: Tapi bagaimana kalau pakai cara lain?
1: Kau maksud cara lain apa, Yonas? Hah?
0: Ini ada sedikit, Pak Petrus.
1: Yonas, sebagai guru saya bisa bantu kau capai kau punya cita-cita. Tapi bukan lewat sogokan seperti ini. Ini, ambil kupu uang ini.
0: Pak Petrus, tolong. Kasih waktu 1 menit saja untuk saya. Tolong saya, Pak.
1: Kemarin banyak waktu kau sia-siakan. Sekarang 1 menit begitu berharga, sampai kau bisa lakukan hal yang tidak seharusnya, Yonas. Kau sogok bapak. Bapak tahu kau punya banyak uang. Tapi sayangnya waktu tidak bisa dibeli walaupun hanya 1 menit, Yonas.
0: Saya memang salah, Pak Petrus. Tapi tolong saya, kali ini saja. Kasih saya kesempatan lagi.
1: Bapak mengerti kau kecewa karena terlambat daftar. Tapi kau harus belajar terima konsekuensinya, Yonas.
0: Tapi saya harus bagaimana, Pak Petrus? Kamiki pasti kecewa dengan saya.
1: Yonas, setelah semua yang terjadi, kau harus belajar untuk menerima akibat dari kau punya kelalaian.
0: Pak Petrus tidak mengerti apa yang saya rasakan dan saya alami sekarang.
1: Yonas, bapak mengerti apa yang kau alami saat ini. Hanya karena takut gagal, anak secerdas kau nekat melakukan hal yang salah. Kenapa kah, Yonas?
0: Saya tidak sanggup buat kakak Miki kecewa nih. Karena selama ini kakak Miki sudah banyak berkorban buat saya.
1: Seandainya kau dapat kesempatan lagi dari hasil sogok, mungkin kakak Miki akan senang karena kau berhasil dapat beasiswa. Tapi kebenaran suatu saat akan muncul dan itu akan lebih menyakitkan buat kakak Miki, Yonas.
0: Terus, saya harus bagaimana, Pak Petrus? Tolong saya dulu.
1: Sampaikan terus terang kalau kau gagal dapat beasiswa. Dan ini, ambil kau punya uang ini.
0: Pak Petrus.
1: Sudah, Yonas. Kau pulang saja, Yonas.

0: Yonas kok sudah pulang?
1: Kakak Miki, saya minta maaf.
0: Yonas, kakak mengerti apa yang kau alami. Tong tidak bisa balikan waktu walaupun hanya 1 menit. Harusnya kau sadar sebelum abaikan waktu.
1: Aduh, kakak minta maaf. Ini kakak kau buang tadi.
0: Jadi kau ambil uang ini diam-diam dan pergi ke Pak Petrus? Untuk apa, Yonas?
1: Beli itu waktu pendaftaran, kakak.
0: Apa? Beli waktu? Kok kenapa ini, Yonas? Aduh, jadi kau harap Pak Petrus akan bantu kau untuk buka kembali portal pendaftaran beasiswa, begitu kah?
1: Iya, kakak. Ternyata tidak bisa, kakak.
0: Yonas, orang yang tidak sekolah juga tahu kalau waktu tidak bisa disogok dengan uang. Tapi kenapa kau nekat seperti ini, Yonas?
1: Cukup, kakak. Saya minta maaf, saya salah. Selama ini saya tidak menghargai waktu. Saya pikir semua hal yang gampang dan pasti mudah buat saya, ternyata saya keliru.
0: Sampai kau nekat sogok Pak Petrus? Yonas, mau taruh di mana muka kakak ini, Yonas?
1: Saya minta maaf, kakak. Saya gagal penuhi janji.
0: Lebih baik kau berhenti sekolah sudah, daripada kau dapat beasiswa dengan cara yang tidak benar, Yonas.
1: Kakak, saya minta maaf, kakak. Ampun sekali, kakak. Saya minta maaf sekali.
0: Kau harus terima semua konsekuensi dari apa yang kau buat, Yonas. Kau bermain dengan waktu, maka kau kehilangan kesempatan berharga.
1: Tapi kesempatan itu masih bisa datang lagi, kakak.
0: Kakak tidak tahu, Yonas.

0: Ah, mungkin sudah tidak ada lagi kesempatan buat saya sudah gagal. Pak Petrus, selamat sore.
1: Yonas, kau datang lagi?
0: Iya, Pak Guru, saya mau minta maaf, Pak Guru.
1: Minta maaf soal apa, Yonas?
0: Soal amplop waktu itu, Pak Petrus.
1: Saya tidak marah, Yonas, soal amplop itu.
0: Saya malu sekali sudah anggap remeh soal integritas Bapak sebagai guru.
1: Kalau kau masih bisa rasa malu karena melakukan kesalahan, berarti kau punya hati belum mati, Yonas.
0: Kalau begitu, saya masih punya kesempatan lagi, kah, Pak Guru?
1: Masih, Yonas.
0: Tapi program itu lagi kah, Pak Petrus?
1: Bukan, Yonas. Tapi ada seleksi program yang lain untuk bulan depan.
0: Saya bisa daftar kah, Pak Petrus?
1: Oh iya, bisa. Kalau kau memenuhi syarat.
0: Saya akan lakukan itu, Pak Petrus.
1: Saya tidak mau dengar janji, Yonas.
0: Lalu?
1: Kau buktikan, toh.
0: Terima kasih, Pak Petrus. Mau kasih saya kesempatan kedua.
1: Kesempatan kedua bukan berarti kesalahan pertama dihapus, Yonas.
0: Maksud Pak Petrus?
1: Kesempatan kedua berarti kau diberi kesempatan untuk memperbaiki kau punya diri, Yonas. Kau harus ingat itu.
0: Jadi, saya harus mulai dari nol?
1: Tidak, Yonas.
0: Lalu, apa, Pak Guru?
1: Kau harus mulai dari kau punya pengalaman, Yonas.
0: Pak Petrus, kalau waktu bisa kembali, saya mau ulang malam itu, Pak Petrus.
1: Semua orang juga pernah mengatakan itu, Yonas.
0: Kalau begitu, kenapa waktu tidak bisa kembali?
1: Karena waktu tidak bisa dibeli kembali. Manusia tidak akan pernah belajar untuk menghargai waktu.
0: Lalu, saya harus buat apa sekarang ini?
1: Gunakan kau punya waktu sebaik mungkin, Yonas.
0: Untuk apa lagi, Pak Petrus?
1: Untuk membuktikan bahwa 7 menit itu tidak menentukan kau punya hidup seluruhnya. Tapi, kau punya pilihan setelah 7 menit itu yang akan menentukan siapa kau sebenarnya.
0: Selalu datang belakangan. Sabar mengerti, Pak Petrus.
1: Mengerti apa itu, Yonas?
0: Uang bisa dicari, kesempatan bisa diperjuangkan, tetapi waktu
1: tidak bisa disogok, Yonas.

0: Yonas.
1: Saya sudah bangun, kakak.
0: Masih pagi sekali nih, Yonas. Kok sudah bangun, kak?
1: Saya mau ke sekolah, kakak Meike.
0: Tapi kok belum sarapan? Terus terlalu pagi kok pergi ke sekolah sekarang, Yonas?
1: Iya, kakak. Sengaja lebih awal, kakak.
0: Oh, kok takut terlambat, kak?
1: Dulu saya pernah terlambat 7 menit. Akhirnya saya gagal mendapatkan kesempatan punya pendidikan yang baik. Tapi sekarang saya tidak mau kehilangan kesempatan berharga berikutnya.
0: Nah, setiap detik itu berharga karena waktu dan kesempatan tidak bisa kembali lagi.
1: Kakak Meike, Yonas mau bilang.
0: Mau bilang apa, Yonas?
1: Terima kasih karena kakak tidak menyerah, sadarkan Yonas untuk semua kesalahan yang Yonas buat.
0: Jangan terima kasih buat kakak.
1: Maksud kakak Meike?
0: Iya, aku harus buktikan bahwa setiap detik waktu itu berharga dan tidak boleh disia-siakan, Yonas.
1: Siap, Komandan.
0: Ilmu bisa dikejar, kesempatan bisa diperjuangkan, tetapi waktu tidak bisa disogok. Demikian Rama Radio, waktu tidak bisa disogok. Produksi RRI Serui.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di Jelang Malam edisi 30 Agustus 2026. Dan kita sudah berada di jam 21 saat ini, atau jam 9 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta, langsung dari Medan Barat 45 Jakarta.

0: efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Selangi sampai tersumbat.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji belum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Linda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
3: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
2: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Oh. Coba di produksi dalam skala besar.
2: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia, TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutlah. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutlah secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian sekretaris komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya, foto sama suami atau istrinya, ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Oh, ya ya?
5: Ya, kalau
6: yang
5: di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran kepada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2006 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sangat, jadi sama-sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafin.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Ki Bagus Rangin. Biasa dikenal dengan Bagus Rangin, ia merupakan tokoh ternama di Cirebon. Ia merupakan seorang pemimpin dari kelompok perlawanan rakyat Cirebon untuk penjajah Belanda. Ki Bagus Rangin selalu berdakwah agar rakyat mendapat semangat nasionalisme dan moral agama. Bagus Rangin merupakan pemimpin yang bertanggung jawab, mencintai rakyat dan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dari sikap positif yang diajarkannya.
2: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Indonesia Menyapa Malam.
5: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan tentu saja kami coba hadirkan dialog dan Anda bisa berpartisipasi untuk bertanya langsung kepada narasumber kami dalam setiap dialog yang kami hadirkan di line telepon 021 352 3172

Sometimes later, become never. Kutipan ini sangat sederhana, namun memiliki makna yang dalam. Berhentilah menunda-nunda pekerjaan sebelum semuanya terlambat. Saatnya bangkit dan kerjakan apa yang bisa kamu lakukan sekarang, detik ini juga.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama rupiah berasal dari kata India, yakni rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakam yang memiliki arti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lu fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasangka bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana, seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini, kebaikan-Mu dan kekuatan-Mu yang memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ke-11. Tertulis demikian, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, di Museum Maurits Swiss di Den Haag, Belanda, ada sebuah lukisan terkenal, karya Rembrandt van Rijn. Lukisan itu berjudul Saul and David, dibuat sekitar tahun 1650-an. Dalam lukisan itu terlihat Raja Saul sedang depresi, sedang gelisah, duduk dengan memegang sebuah tombak, dan tangan kirinya menyeka air mata. Di sebelahnya ada Daud yang masih muda, sedang memainkan kecapi untuk menenangkan hati Raja Saul. Ada perbedaan antara Saul dengan Daud. Saul selalu memegang tombak di tangannya ketika dia duduk di istana, ketika sedang memimpin pertemuan, bahkan ketika sedang tidur. Saul selalu merasa tidak aman, tidak tenang, takut kehilangan tahtanya dan hidup penuh kecurigaan. Berbeda dengan Daud, yang dalam situasi sulit sekalipun, dalam setiap keadaan, dia memilih untuk menyembah Tuhan, berserah dan mengandalkan Tuhan. Ada dua tipe orang percaya. Tidak semua orang percaya sama sikapnya, sekalipun sama-sama mengerti atau memahami akan Tuhan. Tipe yang pertama adalah tipe Saul yang berfokus pada dirinya sendiri dan bukan berfokus kepada Tuhan. Mengutamakan gengsinya dan status lahiriahnya, mengutamakan status dirinya sebagai raja, takut kehilangan jabatannya dan tidak mengutamakan Tuhan. Ketika Saul berdosa dan ditegur oleh Tuhan melalui nabinya, dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, dia hanya menyatakan penyesalannya, dia tahu dia berdosa, tapi dia lebih mengutamakan validasi manusia, bukan validasi Tuhan.

Dalam 1 Samuel 15 ayat 30, di situ Saul berkata kepada Nabi Samuel, "Aku telah berdosa, tapi tunjukkanlah juga hormatku kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel." Saul selalu berfokus pada dirinya. Dia ingin dihormati, dia ingin diakui lebih daripada mendapatkan perkenanan Tuhan. Berbeda dengan Saul, Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan oleh karena dosanya, Daud menyesal dan dia bertobat, dia berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 51 ini, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada-Ku." Daud rela kehilangan segala-galanya, rela bahkan kehilangan tahtanya, asalkan roh Tuhan tetap ada bersama-sama dengan dirinya. Daud mengerti bahwa tanpa hadirat Tuhan, semuanya tidak ada arti apa-apa. Daud rela kehilangan tahta, rela dipermalukan di depan bangsanya, dan rela untuk didisiplin, ditegur oleh Tuhan, asalkan roh Allah, roh Tuhan, yaitu roh kudus, tetap ada di dalam dirinya. Daud sadar bahwa harta paling berharga adalah perkenanan dan hadirat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita seperti Saul ataukah kita seperti Daud? Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa merindukan hadirat dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan hidup seturut dengan kemauan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami bersikap terhadap Engkau. Ampuni kami yang seringkali terlalu berfokus pada diri sendiri dan mengabaikan Engkau. Ampuni kami yang seringkali mengutamakan status, jabatan, kondisi lahiriah kami, kehormatan diri kami. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang selalu mengutamakan Engkau, senantiasa hidup berfokus kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami Tuhan lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Biarlah lawatan-Mu terjadi atas kami semua, satu persatu, tidak terlewatkan. Kami semua mengalami lawatan dan pertolongan Tuhan. Ada kesembuhan, ada kekuatan baru, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib dan mujizat-Mu yang dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berkatilah pemerintahan bangsa kami agar menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Berkatilah seluruh rakyat Indonesia, berkati saudara-saudara kami di NTT, Kalimantan, Sumatera, dan seluruh wilayah di Indonesia, khususnya yang sedang terdampak bencana, agar lawatan-Mu terjadi. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Juga lawatan-Mu terjadi atas semua orang dari segala bangsa, sehingga mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa,
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui kembali mengudara melalui FM 96,4 dan MW 1026 kHz. Pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Ya, baik, selamat pagi pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Kembali kami hadir menemani ruang dengar Anda di hari ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Tentu saja program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Terus akan menghadirkan sajian-sajian terbaik kami sepanjang hari ini. Beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif, dan tentu saja sajian lagu-lagu hiburan yang akan terus kami hadirkan sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026, untuk menemani ruang dengar Anda dan memberi semangat serta inspirasi tersendiri bagi Anda di mana saja berada. Saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 tadi ya, hingga akan berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada yang saat ini sedang memonitor siaran kami. Kami ucapkan sekali lagi selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di hari baru, hari Senin 31 Agustus 2026, dan juga merupakan akhir ya dari bulan September, tanggal terakhir ya di bulan September, 30 Agustus maksud kami. Ya, 31 Agustus 2026 ya, hari terakhir di bulan Agustus. Tentu saja kita banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sudah dilindungi ya, disertai sepanjang satu bulan Agustus. Dan hari ini atas izin Tuhan kita berada di penghujung bulan Agustus 2026. Ya, baik pendengar, untuk mengawali segala aktivitas di awal hari ini dan juga penghujung bulan ini, kami hadirkan renungan dan doa pagi Suara Injil yang kami harapkan dapat menjadi berkat dan juga bekal bagi Anda untuk melaksanakan aktivitas Anda sepanjang hari ini.

Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus selalu melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Tuhan dan Allah kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, untuk pagi hari ini kami kembali akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan, untuk dapat memahami dan mengerti akan setiap firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Yehezkiel pasal 37, ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tulang kering berbicara tentang semangat yang patah, ditambah dengan kehilangan pengharapan, menyebabkan perasaan yang mendalam akan kehidupan yang sudah hilang. Pada waktu seseorang mengalami begitu banyak masalah yang berat, ada dua kemungkinan terjadi. Orang tersebut tetap kuat atau menjadi lemah dan kehilangan pengharapan. Kita harus menyadari bahwa setiap orang pasti pernah mengalami masalah. Suka atau tidak, masalah tersebut bisa datang dalam kehidupan kita. Namun kita harus berusaha untuk tidak kehilangan pengharapan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagaimana agar kita tetap kuat dan tidak kehilangan pengharapan di masa-masa yang sukar? Agar kita tidak kehilangan pengharapan di masa-masa sukar, kita harus memiliki iman percaya yang kuat kepada Allah, karena hanya kepada Allah saja kita mendapatkan kekuatan yang baru dan ketenangan. Pemazmur mengatakan dalam kitab Mazmur pasal 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Dengan percaya berarti kita mau mengakui bahwa hanya Allah yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Sebab hanya Allah yang memiliki kuasa dan kemampuan untuk menolong hidup kita. Dengan percaya juga berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan dapat melakukan apa yang menjadi rencananya dalam kehidupan kita, dan Tuhan juga yang berkuasa atas kehidupan kita, karena Dialah Tuhan yang menciptakan segalanya. Karena itu, jangan biarkan keadaan yang sedang kita hadapi menentukan seberapa besar pengharapan kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam keadaan yang membuat hati terasa sangat lelah. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada pergumulan yang belum selesai, ada kehilangan yang masih kita tangisi. Atau ada persoalan yang membuat kita bertanya-tanya kapan semuanya akan berakhir. Dalam keadaan seperti ini sangat mudah kita untuk menjadi seperti tulang-tulang kering yang digambarkan dalam ayat perenungan kita. Kita tidak lagi memiliki kekuatan dan seolah-olah tidak ada masa depan. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada Yehezkiel bahwa tulang-tulang yang kering itu tidak berada di luar jangkauan kuasa Tuhan. Apa yang bagi manusia terlihat sudah mati, kering,
dan tidak mungkin dipulihkan. Bagi Tuhan, bukanlah sesuatu yang mustahil. Ini mengingatkan kita bahwa keadaan kita hari ini bukanlah akhir dari cerita kehidupan kita. Jangan berkata sudah tidak ada harapan hanya karena kita belum melihat perubahan. Jangan berkata semuanya sudah berakhir hanya karena keadaan begitu berat. Selama kita masih memiliki Tuhan Yesus, kita masih memiliki alasan untuk berharap. Tuhan sanggup memberikan kekuatan ketika semangat kita patah, memberikan penghiburan ketika hati kita terluka, memberikan jalan ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana, dan memberikan kehidupan kembali kepada sesuatu yang selama ini kita anggap sudah mati. Berdoalah ketika kita tidak tahu harus berkata apa. Berserulah ketika hati kita sudah tidak kuat. Bacalah firman Tuhan ketika pikiran kita dipenuhi ketakutan. Dan tetaplah percaya ketika mata kita belum melihat jawaban. Sebab pengharapan yang kita miliki bukan dibangun di atas keadaan yang selalu baik, melainkan di atas Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan yang sama yang sanggup menghidupkan tulang-tulang kering, juga sanggup memberikan kehidupan, kekuatan, dan pengharapan yang baru kepada kita. Dengan percaya kepada Tuhan, maka kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan berarti kita mendengar dan melakukan segala perintah-Nya dengan setia. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Ulangan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada harapan dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan yang sangat berat sekalipun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Allah yang kudus, Bapa yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan iman kami. Firman-Mu memberikan kami pengharapan yang baru di dalam Engkau. Firman-Mu menguatkan iman kami. Kami bersyukur karena di tengah berbagai persoalan dan pergumulan hidup, Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam Engkau Tuhan selalu ada pengharapan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, Tuhan. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian umat-umat-Mu, Tuhan. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali dan perlindungan Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami dan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, Tuhan. Pada hari ini, Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, Tuhan. Hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan.
Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan. Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi renungan dan doa pagi dengan judul Masih Ada Harapan. Semoga renungan dan doa pagi yang kami hadirkan boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada.
1: Kasihnya akan terus menopang dan dia tinggal sertamu.
0: Ya, pendengar, bagi Anda yang baru akan memulai aktivitas Anda ya, mungkin Anda yang baru bangun pagi, ataupun mungkin ya sudah bangun sebelum Pro 1 mengudara atau RRI Serui mengudara di ruang dengar Anda ya. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini, lakukan dengan semangat dan tentunya awali semua dengan doa dan juga ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga sepanjang hari ini apa yang kita lakukan dituntun dan diberkati serta kita ada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semua yang akan Anda kerjakan di hari ini kami doakan semua berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

dengan penuh kerendahan hati serta sukacita yang dalam. Aku datang dengan persembahanku berupa kidung-kidung pujian sebagai tanda rasa cinta dan kasih di antara kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya akan kebenaran. Inilah karunia dan anugerah yang selalu ada dan ada. Oleh sebab itu, marilah sahabatku, kita jadikan buah-buah kasih, karunia-karunia yang ada pada diri kita, hidup kita, dan pengabdian kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

dan menyembah Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Zakaria pasal 14 ayat 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. No worship, no rain. Milikilah hati yang menyembah, sehingga berkat yang melimpah turun atas kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Strui, pukul 6 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Strui Pagi ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti Warta Berita Lintas Strui Pagi.

0: Ya, baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Pagi edisi Senin 31 Agustus 2026 dengan topik utama Welem Bonai reses kedua di Yapen serap aspirasi masyarakat dan pemuda adat. 5 korban speedboat hilang ditemukan 17 mil laut Pulau Mor Nabire. Pendengar, dua topik berita ini akan kami rangkaikan dengan berita penting lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah Warta Berita Lintas Serui Pagi selengkapnya. Baik pendengar, kita ke berita pertama. Welem Bonai, reses kedua di Yapen, serap aspirasi masyarakat dan pemuda adat. Laporan Cindy Faidiban.
1: Anggota DPR Papua Welem Saman Bonai melaksanakan reses kedua di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti berbagai aspirasi keluhan serta pengaduan masyarakat khususnya pemuda adat terkait proses pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan reses tersebut merupakan bagian dari kewajiban anggota DPR Papua dalam menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Dalam kegiatan tersebut, Welem Saman Bonai meminta pemuda adat di Kabupaten Kepulauan Yapen tetap mempertahankan jati diri sebagai bagian penting dalam menjaga melestarikan adat istiadat serta budaya yang dimiliki masing-masing suku. Welem Bonai mengatakan pemuda adat tidak hanya berperan dalam menjaga budaya, tetapi juga harus terlibat aktif dalam pembangunan di daerah.
2: Kita nggak bisa, pemerintah nggak bisa bangun sendiri. Dia membutuhkan adat. Kalau pemerintah yang menjalankan sendiri tanpa adat, dia akan mengalami suraman. Bagian itu juga kami coba untuk jelaskan kepada masyarakat adat bersama. Tapi juga ada kesulitan dari pemerintah daerah terjemahkan untuk kelembagaan adat.
1: Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Yapen perlu mendapat perhatian serius, terutama pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di kampung-kampung. Salah satu persoalan masih menjadi perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah tanah. Menurut Welem, persoalan tanah kerap menjadi kendala dalam melaksanakan pembangunan karena berkaitan erat dengan hak masyarakat adat serta keberadaan dewan adat di masing-masing wilayah
2: itu. Perencanaan itu, sistem perencanaan di Indonesia itu memang disebut dana lembaga adat. Dana lembaga adat dari Sabang sampai Merauke ini beda. Nah, kalau di Aceh, lembaga adatnya apa? Itu yang akan dipakai. Kalau dia misalnya bikin dana lembaga musyawarah adat, kebinekaan hancur sudah. Karena itu sebutannya lembaga adat. Kalau di Jogja,
1: Welem berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses tersebut dapat menjadi bahan perjuangan di lembaga legislatif sehingga kebutuhan dasar masyarakat pembangunan infrastruktur serta pelestarian adat dan budaya di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat menjadi perhatian dan perencanaan pembangunan ke depan. Kontributor Cindy Faidiban.
0: Pendengar, kita ke berita kedua. 5 korban speedboat hilang ditemukan 17 mil laut Pulau Mor Nabire. Laporan Tabina Rumpaidus.
3: 5 orang yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah melakukan perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen pada Minggu 23 Agustus 2026 akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kelima orang tersebut ditemukan sekitar pukul 06.55 waktu Indonesia Timur, awak KM Masih Rei yang sedang dalam pelayaran dari pelabuhan Feri Mokmer Biak menuju pelabuhan Samabusa Nabire. Berdasarkan pemberitahuan dalam berita acara dari Nakoda KM Masih Rei Taufik Effendi SE kepada Basarnas Serui, posisi penemuan kelima orang tersebut berada sekitar 17 mil barat laut Pulau Mor. Kelima orang yang ditemukan masing-masing Bribda Valer Fredrik M. Ruansai, Bribda Melvin Alfius Manyani, Bribda Lamek Abon Malvin Yowei, dan Amsal Yowei. Sebelumnya, kelima orang tersebut dilaporkan hilang saat melakukan perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen pada 23 Agustus 2026. Peristiwa tersebut kemudian memicu pencarian yang melibatkan aparat kepolisian Polres Waropen dan unsur terkait. Informasi mengenai penemuan kelima korban diterima setelah KM Masirei menemukan mereka di perairan sekitar 17 mil barat laut Pulau Mor, Kabupaten Nabire. Pencarian ini menjadi perkembangan penting setelah upaya pencarian dilakukan selama beberapa hari di wilayah perairan sekitar Waropen, Kepulauan Yapen, Biak, hingga Nabire. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Polres Waropen belum memberikan keterangan resmi secara langsung terkait kondisi kelima orang yang telah ditemukan tersebut. Namun, informasi yang diperoleh RRI Serui dari pihak Polres Waropen menyebutkan Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto bersama personil Polres Waropen segera bertolak dari Kalisanggei Waropen menuju Nabire untuk menjemput kelima orang tersebut. Polres Waropen dijadwalkan melakukan penjemputan sekaligus memastikan kondisi kelima orang yang sebelumnya dinyatakan hilang. Informasi lebih lanjut mengenai kondisi mereka serta kronologi hingga dapat ditemukan masih menunggu keterangan resmi dari Polres Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Rian Hendrik serap aspirasi warga Roswari, soroti air bersih dan infrastruktur. Laporan Cindy Faidiban.
1: Anggota DPRK Kepulauan Yapen Rian Hendrik melakukan pengawasan pelaksanaan program otonomi khusus sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Kampung Roswari Artanen Distrik Yapen Utara. Dalam kunjungan tersebut, Rian Hendrik menyampaikan bahwa kedatangannya merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang disampaikan warga. Salah satu program yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Rian mengatakan pendamping program BPSS setelah hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pendampingan dan proses tindak lanjut program. Menurutnya program tersebut merupakan aspirasi yang diperjuangkan melalui Partai Nasdem sekaligus DPR RI termasuk melalui Robert Rowe dan Tony Tesar yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman kepada masyarakat. Selain program perumahan, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi di kampung mulai dari fasilitas pendidikan anak usia dini, sarana pendidikan keagamaan, akses jalan, hingga ketersediaan air bersih. Salah seorang warga Roswari, Erman Koisiri, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Rian Hendrik. Ia berharap kehadiran wakil rakyat tersebut dapat membawa perubahan terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat. Warga juga menyampaikan kendala terkait bangunan balai desa yang saat difungsikan sebagai tempat kegiatan PAUD Manaji. Tenaga pengajar PAUD berharap pemerintah dapat menyediakan gedung khusus agar kegiatan belajar mengajar anak-anak dapat berlangsung lebih layak. Menanggapi hal tersebut, Rian mengatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada dinas terkait untuk nindaklanjuti. Semoga dinas terkait bisa menindaklanjuti nanti yang telah disampaikan. Rian juga meninjau bangunan rumah sekolah minggu yang baru dibangun. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat fasilitas pendukung seperti meja dan kursi bagi anak-anak masih belum tersedia. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Masyarakat Imandoa Serui meminta MRP perjuangkan hak orang asli Papua. Laporan Agus Tanawani.
4: Bantuan pemerintah buat anak-anak mahasiswa yang kuliah.
5: Masyarakat Kampung Imandoa Distrik Yapen Selatan meminta Majelis Rakyat Papua MRP memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak orang asli Papua OAP dalam berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat saat mengikuti penjaringan aspirasi yang dilakukan anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Adat Sirilus Cemoman di Kampung Imandoa Sabtu 29 Agustus 2026. Salah satu masyarakat Thomas Banioni berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan temuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan MRP dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan orang asli Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurutnya, keperpihakan terhadap OAP perlu diwujudkan secara nyata melalui program pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
4: Yang saya lihat pemerintah, bantuan pemerintah buat anak-anak mahasiswa yang kuliah itu fokusnya hanya kepada mahasiswa yang tingkatan akhir yang telah menyelesaikan sudah mau skripsi, mau wisuda baru dapat bantuan. Sedangkan yang menjalani awal kuliah itu tidak dapat bantuan. Nah, ini yang saya mohon kepada yang mulia Bapak Nerve, Bapak Oma, nanti ini bisa artinya diperjuangkan supaya anak-anak kita yang kuliah baik di Jayapura dan juga di kuliah di tempat-tempat yang lain, anak-anak asli Papua itu ya dari semester 1 ke atas lah itu diberikan bantuan kalau bisa, itu usulan kami. Jadi bukan hanya nanti di akhir semester, akhir perkuliahan mau sudah baru dapat bantuan 2 juta. Tapi mungkin sepanjang mereka kuliah 5 tahun itu, setiap semester harus ada bantuan pemerintah untuk mereka.
5: Aspirasi serupa disampaikan Yuliana. Ia menekankan pentingnya keperpihakan terhadap anak-anak Papua dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Ia berharap amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua, khususnya terkait perlindungan dan pemenuhan hak OAP di bidang pendidikan, benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan pelaksanaannya.
6: Saya menambahkan mengenai beasiswa itu, Bapak. Kadang beasiswa kami masyarakat yang tidak punya pekerjaan dalam arti pegawai negeri. Kadang anak-anak kami ingin melanjutkan, mungkin ada OPD terkait, ada beasiswa. Dalam hal ini dalam bentuk afirmasi, adit. Tetapi kadang kami anak-anak Papua yang mendaftar ke Indeks banyak-banyak, tapi yang lulus itu 1-2 orang. Yang lainnya itu ambil 2 orang. Memang ambil harus ada, tapi kalau boleh, tahun itu ambil jangan. Papua cuma dulu. Cuma tuh udah pakai sepatu, tuh pada lagi sekolah. Kapan lagi, Bapak? Memang harus bagi. Sehabis itu, 80-nya Papua, 20. Ini ambil ke apa? Luar Papua, yang tadi mungkin ada ibu saya pakai kasih, ada sentil itu, tapi izin. Kalau boleh 1 tahun, khusus itu 100 desain itu Papua dulu. Kapan Bapak menikmati kalau sudah dibagi 2 terus?
5: Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Adat, Cirilus Cemoman, mengatakan kehadirannya di Kampung Imandoa merupakan bagian dari agenda penjaringan aspirasi masyarakat tahun 2026. Penjaringan tersebut secara khusus membahas perlindungan dan pemenuhan hak orang asli Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Papua. Cirilus Moman menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki MRP.
7: Melalui penjaringan aspirasi di Kampung Imandoa, hari ini saya mendapatkan banyak sekali aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dari kelompok perempuan dan kelompok agama dan juga mewakili pemuda. Artinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami akan sebagai Majelis Rakyat Papua terkhususnya akan kami sampaikan hal ini kepada gubernur dan juga kepada bupati sebagai kepala daerah untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan hal-hal terkait dengan aspirasi masyarakat Papua.
5: Dalam penjaringan tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Selain itu, masyarakat meminta MRP turut mendorong transparansi penggunaan dana otonomi khusus oleh organisasi perangkat daerah. Mereka berharap penggunaan dana otonomi khusus dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat menilai dana otonomi khusus memiliki sejarah perjuangan yang panjang dan karenanya harus dikelola secara transparan serta benar-benar diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Agus Tanawani melaporkan.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita Lintas Serui Pagi, kami sampaikan topik utama. Welem Bonai, reses kedua di Yapen, serap aspirasi masyarakat dan pemuda adat. 5 korban speedboat hilang ditemukan 17 mil laut Pulau Mor, Nabire. Pendengar, sekian Warta Berita Lintas Serui Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar.
3: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
4: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

Oke, pendengar, pukul 6:21 menit waktu Indonesia Timur telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Lintas Serui Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Kembali akan terus kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik dan edukatif lainnya, tentu saja untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Dan juga kami akan menghibur Anda dengan beragam lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah semangat dan inspirasi bagi Anda untuk memulai bahkan menjalankan aktivitas Anda sepanjang hari ini. Edisi Senin 31 Agustus 2026.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
5: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, pendengar masih bersama program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan kesehatan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. IMIP perkuat ruang aman melalui layanan kesehatan mental karyawan. Pendengar, di tengah perkembangan aktivitas industri pengolahan, dukungan psikologis penting untuk menunjang lingkungan kerja yang aman dan produktif. PT Indonesia Morowali Industry Park atau IMIP dalam usaha pengolahan nikel dari hulu ke hilir mengembangkan IMIP Mental Health Center sebagai unit pelayanan dan pendampingan psikologis bagi karyawan. IMHC resmi dibentuk pada 1 Oktober 2024 dan dalam koordinasi Departemen Health OHS PT IMIP, Deputy Manager Health OHS Departemen PT IMIP, Dr. Ferdi Nurhadi, MKK, menjelaskan karakteristik pekerjaan di kawasan industri menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan layanan tersebut. Pendengar, menurutnya, aspek psikologis perlu dikelola sebagai salah satu dari 5 faktor bahaya di lingkungan kerja. Per Juli 2026, jumlah pekerja di kawasan IMIP tercatat 98.552 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 90.296 laki-laki dan 8.256 perempuan. Berdasarkan data Departemen HRPT IMIP. Komposisi tersebut menunjukkan rasio pekerja didominasi laki-laki. Ferdi menambahkan keberagaman latar belakang, tuntutan pekerjaan, sistem roster, dan risiko kerja perlu dikelola agar tidak mengganggu konsentrasi serta keselamatan kerja. Sebagai bagian dari komitmen IMIP membangun lingkungan kerja aman dan inklusif, layanan IMHC difungsikan untuk mendukung perlindungan setara bagi seluruh pekerja. Unit kerja tersebut diharapkan dapat memfasilitasi pemantauan perkembangan kesehatan mental karyawan secara optimal pada masa mendatang. Psikolog industri IMHC Niwayan Sandiwayantika atau akrab disapa Dewi menambahkan pembentukan IMHC bukan sebatas menangani persoalan psikologi serta masalah terjadi. Layanan tersebut dikembangkan melalui pendekatan menyeluruh mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendengar, demi memenuhi kebutuhan karyawan, IMHC memadukan psikologi antara industri dan organisasi dengan psikologi klinis. Fasilitas IMHC mencakup edukasi, asesmen psikologis, konsultasi dan konseling, terapi hingga dukungan pengembangan kapasitas dan tata kelola sesuai kebutuhan organisasi. Layanan tersedia bagi karyawan kawasan IMIP melalui 3 jalur. Jalur tersebut meliputi kedatangan secara mandiri, rujukan dari poliklinik atau dokter umum, serta kasus khusus melalui koordinasi dengan bagian OHIH IMIP. Pendengar, kasus tersebut antara lain karyawan yang menjalani cuti sakit jangka panjang atau mengalami depresi berat. Praktek psikologi IMHC melayani karyawan pada hari Senin hingga Sabtu pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah di Polipsikologi Klinik 2 IMIP. Ya, pendengar, informasi pertama sudah kami hadirkan tentang IMIP yang perkuat ruang aman melalui layanan kesehatan mental karyawan. Informasi kedua tentang layanan kesehatan. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi berasal dari Bukit Tinggi. Wakil Bupati Pasaman tinjau bakti sosial cek kesehatan gratis dan donor darah di Duo Koto. Pendengar, Wakil Bupati Pasaman Haji Parulian Dalimunte meninjau langsung pelaksanaan kegiatan bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan diselenggarakan di kantor camat Duo Koto pada Rabu 12 Agustus 2026.
Kegiatan sosial tersebut diinisiasi oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Pasaman. Kegiatan ini menargetkan ratusan warga sekitar. Warga mendapat layanan screening kesehatan dini. Layanan ini bertujuan untuk mendeteksi potensi penyakit sejak awal. Mendengar, selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga membantu ketersediaan stok kantong darah di Kabupaten Pasaman. Donor darah menjadi rangkaian utama dalam kegiatan sosial tersebut. Dalam peninjauannya, Wakil Bupati Pasaman, Haji Parulian, didampingi asisten dan kepala organisasi perangkat daerah terkait. Mereka melihat langsung antrean warga yang antusias memeriksakan kesehatannya. Wakil Bupati juga menyempatkan diri berdialog dengan para tenaga medis. Dialog dilakukan untuk mengetahui kendala dan dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Pendengar, Wakil Bupati turut berbincang dengan para pendonor yang tengah mendonorkan darahnya. Semangat para pendonor diapresiasi sebagai bentuk kepedulian sosial. Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan relawan medis. Beliau menghimbau agar inisiatif serupa dapat terus diperluas hingga ke pelosok guna memastikan pemerataan akses layanan kesehatan. Ya, pendengar, informasi kedua tentang layanan kesehatan yang sudah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana Wabup Pasaman tinjau bakti sosial, cek kesehatan gratis dan donor darah di Duo Koto. Dua informasi seputar layanan kesehatan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan semoga bermanfaat bagi Anda.

Ya, baik pendengar, pukul 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi bertemakan layanan pendidikan ke ruang dengar Anda dan masih kami lansir. Dari laman resmi kami, rri.co.id, UNESA pastikan pendidikan anak korban bencana tetap berjalan di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, di balik pelaksanaan event lari Medic Run, Universitas Negeri Surabaya atau UNESA membawa misi bertajuk UNESA Peduli Bencana Gempa di Nusa Tenggara Timur. Melalui program Sekolah Darurat, UNESA berupaya menjaga hak pendidikan anak yang masih berada di pengungsian. Tim UNESA Peduli Bencana dijadwalkan berada di NTT pada 3 hingga 7 September 2026. Selain Sekolah Darurat, tim juga membawa program layanan kesehatan, dukungan psikologi, logistik, dan bantuan kemanusiaan. Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis Kampus UNESA, Multi Matul Faidah, mengatakan misi tersebut melibatkan sejumlah unsur di lingkungan kampus. Tim terdiri dari berbagai bidang yang disiapkan untuk merespon kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Pendengar, selama berada di NTT, tim UNESA akan berpusat di Posko Manggarai. Pelaksanaan program juga menggandeng Universitas Nusa Cendana, Flores, serta Universitas Katolik Santo Paulus agar bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Salah satu program utama yang disiapkan adalah Sekolah Darurat Bencana. Program tersebut ditujukan bagi anak-anak korban bencana yang masih berada di pengungsian agar proses belajar tidak berhenti. Pendengar, Multi Matul mengatakan pendampingan pendidikan akan tetap dilakukan setelah tim UNESA meninggalkan NTT. Monitoring dilakukan secara daring dan dilengkapi pendampingan bagi guru di wilayah terdampak. Para guru juga akan dihimpun untuk mendapatkan pelatihan hingga mampu mendampingi anak-anak selama proses pemulihan pasca bencana. Langkah tersebut diharapkan membuat aktivitas pendidikan tetap berjalan meski kondisi belum sepenuhnya normal. Pendengar, langkah UNESA tersebut mendapat dukungan dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI dan Forum Rektor Indonesia FRI. Ketua MRPTNI Edward Wolok menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Edward mengapresiasi konsistensi UNESA dalam merespon bencana di berbagai daerah termasuk Aceh dan NTT. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak. Ketua FRI Garuda Wiko juga menyatakan dukungannya terhadap program UNESA Peduli Bencana. Ia menilai aksi tersebut menjadi bentuk empati perguruan tinggi terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Selain mengirimkan tim kemanusiaan, UNESA menyiapkan dukungan pendidikan bagi mahasiswa asal NTT yang terdampak bencana. Mahasiswa tersebut akan mendapatkan beasiswa hingga menyelesaikan pendidikan. Ya, pendengar, informasi pertama tentang layanan pendidikan, di mana UNESA pastikan pendidikan anak korban bencana tetap berjalan di Nusa Tenggara Timur. Ya, kita bergeser ke informasi kedua, masih tentang layanan pendidikan berasal dari Kabupaten Malang. Pemkab Malang dorong kolaborasi untuk perkuat mutu PAUD. Pendengar, pemerintah Kabupaten Malang mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi profesi guru, dan yayasan penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini atau PAUD. Bupati Malang Sanusi mengatakan, PAUD memiliki posisi penting sebagai tahap awal pendidikan anak sebelum memasuki jenjang berikutnya. Karena itu, peningkatan kualitas layanan tidak hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana, tetapi juga kompetensi bidang pendidik. Pendengar, menurut Sanusi, guru menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan PAUD karena berinteraksi langsung dengan anak. Penguatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Pemkab Malang juga menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah daerah, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI, serta Yayasan Penyelenggaraan PAUD. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Selain peningkatan kualitas pendidik dan kerjasama antar pemangku kepentingan, layanan PAUD juga diarahkan agar dapat diakses anak secara aman dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Malang berharap penguatan layanan pendidikan usia dini dapat menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang memiliki kemampuan dasar dan karakter yang baik. Pendengar, penguatan PAUD selanjutnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan, sehingga peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan pendidik dan penyelenggara pendidikan. Ya, informasi kedua tentang layanan pendidikan yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang pemerintah Kabupaten Malang yang mendorong kolaborasi untuk perkuat mutu pendidikan anak usia dini. Pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id dan juga dapat Anda akses ya untuk mendapatkan informasi baik yang sudah kami bagikan maupun beragam informasi-informasi lainnya yang bersifat lokal, nasional, juga internasional.

Ya, pendengar masih bersama program 1 RRI Serui, masih di frekuensi 96,4 MHz, juga secara streaming melalui RRI Digital Pro 1 Serui. Kembali kami hadirkan dua informasi ke ruang dengar Anda bertemakan pengentasan kemiskinan. Dan masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Basnas dan PMK Polewali Mandar perkuat sinergi pengentasan kemiskinan. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia perkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Kolaborasi dilakukan melalui pengintegrasian program pemberdayaan penguatan ekonomi mustahik dan sejumlah program unggulan Basnas. Sinergi tersebut mengemuka dalam audiensi antara Basnas Republik Indonesia dan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di Gedung Basnas RI pada hari Senin 24 Agustus 2026. Pertemuan itu membahas peluang penyelarasan program Basnas dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di Polewali Mandar. Pendengar, audiensi dihadiri pimpinan Basnas RI Bidang Riset, Pengembangan Perencanaan dan Inovasi sekaligus Pembina Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Haji Syarifuddin SAGME. Hadir pula Bupati Polewali Mandar, Haji Samsul Mahmud, Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahri Fadli, serta Wakil Ketua 3 Basnas Kabupaten Polewali Mandar, Haji Hasbi Hanan. Syarifuddin menyambut baik sinergi antara Basnas RI dan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah daerah diperlukan agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menilai program yang bersumber dari zakat perlu berjalan selaras dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas penggunaan sumber daya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Syarifuddin mengibaratkan anggaran pemerintah daerah sebagai saku kanan, sedangkan dana zakat menjadi saku kiri. Karena itu menurutnya kedua sumber daya tersebut perlu bergerak secara searah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Pendengar, menurutnya kerjasama antara Basnas dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Program pemberdayaan diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membuka peluang kemandirian ekonomi masyarakat. Turut hadir Direktur Pendayagunaan Basnas RI, Eka Budi Sulistyo, dan Kepala Divisi Pembina Wilayah 6 Basnas RI, Komidikar Karna.

Awan. Hadir pula Kepala Divisi Penanganan Fakir Miskin dan Siaga Duafa Basnas RI, Muhammad Rojudin serta jajaran pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Berikan informasi pertama tentang pengentasan kemiskinan di mana Basnas dan Pemka Polewali Mandar perkuat sinergi pengentasan kemiskinan. Ya, pendengar informasi kedua masih seputar pengentasan kemiskinan. Wamensos, kampus harus ikut percepatan pengentasan kemiskinan. Pendengar, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Kampus dinilai dapat berkontribusi melalui ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Agus Jabo saat menjadi narasumber seminar nasional hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Seminar Universitas PGRI Ronggolawe atau UNIRO mengangkat tema peran strategis pendidikan tinggi untuk membangun generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan digelar secara hybrid dari Aula Lantai 2 UNIRO, Tuban pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Agus Jabo mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari kantor Kemensos di Jakarta. Menurut Agus Jabo, pendidikan memiliki kaitan erat dengan upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, gizi, keterampilan, modal, dan pekerjaan.

Pendengar, menurut Agus Jabo, keberhasilan kampus perlu dilihat dari dampak terhadap masyarakat, termasuk peningkatan produktivitas petani, nelayan, UMKM, dan masyarakat miskin. Ia menilai kolaborasi Kemensos dan perguruan tinggi dapat diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Kemensos memiliki sasaran program, pendampingan sosial, sentra, dan berbagai instrumen layanan sosial. Sementara itu, perguruan tinggi memiliki dosen, mahasiswa, laboratorium, riset, dan inovasi. Dunia usaha dapat mendukung melalui modal dan pasar, sedangkan pemerintah daerah membawa potensi wilayah. Agus Jabo juga menegaskan perlindungan sosial tetap dibutuhkan masyarakat yang menghadapi krisis, namun intervensi sosial juga harus diarahkan agar masyarakat mampu mandiri. Karena itu Kemensos mendorong pemberdayaan ekonomi melalui kewirausahaan, bantuan modal, dan pelatihan keterampilan. Perguruan tinggi dapat terlibat melalui pendampingan berkelanjutan bagi masyarakat. Pendampingan tersebut mencakup asesmen, pelatihan, praktik, akses modal, dan pasar pengembangan usaha hingga evaluasi. Proses tersebut diarahkan agar masyarakat dapat berkembang hingga mencapai tahap graduasi. Pendengar, Agus Jabo berharap perguruan tinggi melahirkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi tersebut juga diharapkan produktif, berkarakter, kreatif, serta peduli terhadap persoalan masyarakat. Ya, informasi kedua ya, tentang pengentasan kemiskinan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Wamensos. Kampus harus ikut percepatan pengentasan kemiskinan. Pendengar, semoga dua informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Pukul 6:56 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa di pukul 7 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi, yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

Ya, pendengar pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi. Selamat mendengarkan. Saya.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Kesehatan mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Komdigi memastikan operator seluler memberikan pilihan agar kuota internet dapat digunakan. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan seiring dengan masih tingginya aktivitas titik panas karhutla di sejumlah wilayah. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Laporan kudeta tersebut memperlihatkan para tahanan yang merupakan tentara Niger mengenakan seragam dan senjata telah dilucuti. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak International Challenge 2026. Di final, mereka mengalahkan rekan senegaranya Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan dengan skor 20-22 dan 15-21 di Gor Terpadu Pontianak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
3: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran BA pun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. BA pun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
2: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator dapat digunakan. Yurika melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
5: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
4: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
6: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
4: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan. Sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan IKM agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Ana Syarif melaporkan.
7: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran asta cita presiden, ya, untuk menaikkan.
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
7: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran asta cita presiden, ya, untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil menengah dan mikro ini, saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
8: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menyatakan optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
9: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
8: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan dan DLHK Sidoarjo, Jawa Timur memperkuat pengawasan pengolahan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai dengan aturan. Januar Fahmi melaporkan.
10: Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan limbah medis harus dikelola pihak berkompeten mulai dari pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan sesuai dengan ketentuan.
11: Atas kondisi ini kami bersama-sama dengan DLHK untuk memantau kira-kira adakah orang Sidoarjo, kita khususkan di Sidoarjo, yang melakukan tindak yang kurang tepat seperti ini. Karena harusnya limbah medis itu harus tertangani dengan baik karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh membahayakan hal lain. Kemudian tentunya kami akan berkomunikasi dan koordinasi intens dengan Kota Surabaya.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi Utama menegaskan pengawasan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.
12: Sudah mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih karena kita harus yang angkut itu kan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya, Mas, penghasilnya.
10: Dinkes dan DLHK akan menindaklanjuti temuan pelanggaran melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan maupun pihak terkait jika di kemudian hari ditemukan kejadian serupa seperti yang baru-baru terjadi beberapa hari terakhir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik dilakukan melalui Green Generation dengan melibatkan peserta didik dalam pengolahan lingkungan serta pengembangan kreativitas. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
13: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan.
14: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Silviana Jemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
13: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan mereka pada hari ini mencat taman dan juga mencat bak sampah. Untuk bak sampah yang dikreasikan itu sesuai dengan rombel, Pak, jadi ada 13. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka.
14: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersamaan dengan rangkaian peringatan HUT Sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi. Sementara itu, salah seorang siswa, Nijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
15: Dengan seluruh kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
14: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi seni, kreativitas, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik sudah kita hadirkan tadi informasinya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana akhir bulan Agustus 2026, harga telur di Kediri, Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
16: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras varian warna coklat di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Angka ini meningkat Rp1.000 per kilogram dibandingkan pada pekan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Tari, seorang pedagang telur ayam ras di Kediri, mengaku kenaikan itu tidak berdampak signifikan pada pembelian masyarakat sebab pasokan bahan pangan ini tetap aman sehingga diyakini bisa mencukupi kebutuhan pasar di Kediri dan sekitarnya.
17: Sekarang kita jualnya Rp22.000 per kilo. Naik, karena minggu kemarin tuh kita jual Rp21.000 yang coklat. Iya, stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
18: Berarti aman ya?
17: Iya, per hari itu 2 kintal lebih lah.
16: Apalagi tadi menyebutkan meskipun kondisi cuaca tak menentu, tetapi kemampuan produksi telur ayam di kandang milik CV Wardana Jaya Abadi Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri cenderung stabil di angka 2 kuintal per hari. Bahkan penjualannya ini selalu habis di serbu pembeli yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang eceran. Sementara itu, seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri, Hadi, menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanannya.
19: Pembeli ya, semakin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya ketok tular, ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya alhamdulillah. Dan itulah yang kami harapkan gitu. Ya kalau sistemnya digital pakai kiris, di sini wifi, close wifi, dan tempatnya nyaman, terutama kalau malam.
16: Hadi melanjutkan, pada situasi ekonomi yang serba sulit sekarang, pihaknya mengatakan lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit, tapi tidak mengurangi kualitas rasa. Ayu Citra melaporkan.
0: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra, menyayangkan masih adanya kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi dan mengganggu kerja jurnalistik. Bobby Osapulete melaporkan.
20: Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing.
21: Ketua IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra, mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelarangan peliputan oleh warga kepada sejumlah media seperti Kompas TV, Berita 1, dan TV One di lokasi pembuangan sampah ilegal Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Tatang, kerja jurnalistik wartawan Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pelarangan peliputan itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers dengan sanksi hukuman diancam pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
20: Kita dari IJTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing, di mana mereka dihalang-halangi saat melakukan peliputan dan bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kita minta kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang ada di situ untuk segera menertibkannya agar tugas-tugas jurnalistik ini dapat berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwasanya penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini dapat dikenakan Undang-Undang Pers dan ada hukum pidana yang menanti di situ.
21: Ketua IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra, menambahkan bahwa upaya menghalang-halangi sama saja dengan menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
2: ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: BPSDM Provinsi Papua menggelar pelatihan kepemimpinan nasional yang diikuti ASN setanah Papua dan Provinsi Maluku untuk mendorong kepemimpinan adaptif dan mempercepat transformasi daerah. Berikut laporan serkapnya Arul Firmansyah.
2: Untuk membentuk karakter kepemimpinan adaptif dalam mempercepat transformasi pembangunan dan pelayanan publik di tengah masyarakat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Papua menggelar pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2 angkatan ke-31 tahun 2026. Pelatihan kepemimpinan nasional ini berlangsung di Aula BPSDM Provinsi Papua, Kota Jayapura, dan diikuti oleh aparatur sipil negara dari pemerintah Provinsi Papua, pemerintah daerah Kabupaten Kota Setanah Papua, dan ASN dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara atas kepercayaannya kepada Papua untuk menyelenggarakan PKN tingkat 2 secara mandiri. Menurut Yohanes Walilo, pelaksanaan PKN di Papua menjadi kesempatan penting untuk menyiapkan lebih banyak pemimpin berkualitas dan berkompeten yang mampu menggerakkan pemerintahan dan pembangunan di 6 provinsi setanah Papua.
3: Tantangan tata kelola pemerintahan ke depan akan semakin kompleks. Tuntutan masyarakat, kebutuhan pelayanan publik yang semakin cepat serta dinamika pembangunan menurut hadirnya pemimpin yang adaptif, berintegritas maupun dengan pengambil keputusan dan berani melakukan perubahan. Karena itu, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tidak boleh dipandang hanya sebagai persyaratan administrasi. Untuk menduduki jabatan, pelatihan ini harus menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas, kompetensi, wawasan tertinggi, dan karakter kepemimpinan.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Penjamin Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Armi Winarti, mengatakan tema PKN tingkat 2 angkatan 31 sangat relevan dengan tantangan pembangunan Papua, yaitu akselerasi kepemimpinan adaptif dalam tata kelola otonomi khusus Papua untuk transformasi daya saing daerah. Armi menegaskan masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan dan anggaran, tetapi juga dari kualitas kepemimpinan dalam mengelola sumber daya tersebut.
4: Mengikuti PKN tingkat 2 ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi jadikan PKN 2 ini memang untuk bagaimana kemampuan kita untuk menguji diri, apakah kita masih terjebak kepada rutinitas, apakah kita memang sungguh-sungguh sudah mendengarkan harapan dari masyarakat, dan apakah kita berani mengubah program-program yang tidak berdampak.
2: Untuk itu, Armi Winarti mendorong peserta PKN untuk bisa menjadi pemimpin yang mampu melihat persoalan secara menyeluruh dan mengantisipasi perubahan, membangun kolaborasi, serta berani melakukan inovasi kebijakan dan memastikan perubahan dapat terus berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kita akan hadirkan lagi nanti ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah khususnya kawasan timur Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
6: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM melalui program beasiswa Sarjana Unggul Papua bagi putra-putri Papua Selatan. Dwi Jurniati melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus melanjutkan program beasiswa bagi putra-putri asli Papua Selatan dalam komitmennya meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan salah satu program yang terus dilanjutkan pemerintah daerah adalah beasiswa Sarjana Unggul Papua, termasuk bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri. Ia menyampaikan selain mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga memberikan dukungan pendidikan bagi peserta program siswa unggulan Papua yang menempuh pendidikan di dalam negeri. Prayitno menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Selatan tetap konsisten memberikan perhatian terhadap pendidikan, khususnya bagi anak-anak asli Papua Selatan.
3: Kami dari pemerintah Provinsi Papua Selatan, khususnya Bapak Gubernur, tetap konsisten untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak Papua Selatan dan terlebih khusus anak-anak asli orang Papua Selatan untuk mendapatkan pelayanan beasiswa yang baik. Untuk itu, kepada adik-adik yang di luar sana, saya berharap bisa lebih meningkatkan kualitas diri, lebih rajin belajar, sehingga pada waktunya apabila ada rekrutmen, ada tes untuk beasiswa, adik-adik di sana juga boleh mendapatkan kesempatan yang sama dengan adik berdua.
2: Sementara salah seorang mahasiswa asli Papua Selatan yang baru menyelesaikan pendidikan sarjana di luar negeri melalui program beasiswa Siswa Unggul Papua, Aurelia Naomi mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas capaian yang diraih. Menurutnya, program beasiswa Siswa Unggul Papua ini sangat membantu anak-anak asli Papua kurang mampu dapat mengejar mimpi dan kesempatan belajar banyak hal, terutama dalam skala internasional.
4: Hi everyone, my name is Aurelia. I already graduated from University of Wyoming with a bachelor's in business management and minor in professional sales. So one motivator for me, I would say, trust yourself and wherever you go. And also, I would say, don't make yourself is small than others, because you have something that people don't know. And you can improve it by yourself, so just trust yourself. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Fiona Wong. Saya lulusan dari University of Wyoming dengan gelar Bachelor of Science in Business Management dan minor di Professional Sales. Pesan motivasi dari saya, percaya kepada diri kamu dan kemanapun kamu pergi dan kamu berada, tetap yakin bahwa kamu bisa, jangan menganggap dirimu kecil, tetapi kembangkan apa yang ada dalam diri kamu.
2: Saat ini, Aurelia Naomi tengah dalam masa transisi, sembari mempersiapkan diri untuk berburu beasiswa jenjang magister. Menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih mendalam kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang terus konsisten mendampingi masa tugas hingga selesai. Ia berharap pencapaian ini dapat menginspirasi generasi muda di Provinsi Papua Selatan untuk terus berpacu meningkatkan daya saing global demi kemajuan daerah. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Satgas Penanggulangan Karhutla Kabupaten Biak Numfor mengatakan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali muncul di sejumlah lokasi yang sama. Oki Pinontoan melaporkan.
5: Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Karhutla, hingga hari ke-8 mencatat sebanyak 2 kejadian kebakaran yang terjadi dalam rentang waktu hanya beberapa menit. Kebakaran terjadi di wilayah Hindidori pada pukul 12.37 menit dan pada pukul 12.46 menit. Laporan kebakaran kembali diterima dari sekitar wilayah Darfur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Biak Numfor yang juga selaku Ketua Satgas Karhutla, Lotien Senem, mengatakan lokasi karhutla tersebut mendapat penanganan dari tim Satgas untuk mencegah api meluas, terutama mendekati kawasan pemukiman masyarakat. Diakui karhutla yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan pola yang menjadi perhatian bersama dengan titik api yang berulang pada lokasi tertentu. Hal yang membuat dugaan adanya faktor kesengajaan menjadi salah satu hal yang tengah didalami.
6: Yang ditemui api di beberapa titik, dan titik-titik ini adalah titik-titik yang terulang. Ada api dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh, titik-titik ini terus terulang. Dari lirisan ini kita melihat jam-jam di mana terjadi kebakaran ini jamnya terurut dengan baik. Ini dari pantauan dan waktu-waktu laporan masuk dari masyarakat atau mereka yang berkepentingan di sana, ternyata waktu-waktu ini tersusun dengan baik dan berdekatan waktunya. Ini berarti ada indikasi-indikasi yang tidak kita sebutkan, tetapi ini terstruktur. Kemudian tempat-tempat ini sudah berulang-ulang kali. Dari hari pertama sampai dengan hari ini, tempat itu berulang-ulang kali ada kebakaran di sana.
5: Satgas menyampaikan, aparat kepolisian telah menerima sejumlah informasi terkait dugaan pihak-pihak yang mengetahui maupun terlibat dalam kejadian tersebut. Salah satu warga Biak Numfor Anes menyatakan dukungan kepada Satgas maupun aparat keamanan jika adanya oknum warga yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karena dapat membahayakan orang banyak.
0: Maksudnya kalau ada kebakaran, terulang-ulang lagi berarti ada kesengajaan. Pasti ada kesengajaan juga. Berharap kalau bisa pelaku-pelaku atau yang dapat kebakaran begitu harus diamankan, membahayakan orang lain juga atau warga di setempat itu.
5: Sebelumnya Satgas Penanggulangan Karhutla mencatat dalam sepekan terdapat 478 titik api yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Biak Numfor. Oke, penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Profil Pahlawan Indonesia.
8: Suwarsi Joyo Puspito. Perempuan kelahiran Bogor 20 April 1912 ini adalah seorang penulis Indonesia. Ia menulis novel dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sunda, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Ayahnya buta huruf tetapi mampu menjadi dalang wayang kulit dalam 3 bahasa, yaitu Jawa, Sunda, dan Indonesia. Ia dan kakak perempuannya, Nining, bersekolah di Kartini School Bogor. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar selama 7 tahun khusus perempuan. Dengan kepandaian dan kesempatan belajar yang ia peroleh, pada zaman pendudukan pemerintah Dai Nippon, ia memutuskan menjadi guru sekolah dasar Dai Ichi Menteng. Hidupnya harus berpindah-pindah dan sempat berhenti mengajar. Namun, ia terus menuangkan gagasannya melalui novel dan buku-buku. Suwarsi wafat pada tahun 1977, mendapat kehormatan dimakamkan di pemakaman Taman Siswa Taman Wijaya Brata di Celeban, Umbul Harjo, Yogyakarta.
9: Warta Nusantara.
1: Model pendidikan karakter berbasis tradisi lokal di Maluku Tenggara dinilai dapat menjadi acuan nasional dalam merawat kebinekaan Nusantara di era digital. J. Sarbunan melaporkan.
10: Model pendidikan karakter berbasis tradisi lokal di Maluku Tenggara dapat menjadi cetak biru untuk merawat kebinekaan Nusantara di era digital. Hal ini disampaikan Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Dumiti Latiniwut, sejalan pembelajaran yang digelarkan di institusi pendidikan itu, yang bukan hanya mengutamakan kualitas akademik bagi murid, namun pembinaan iman spiritual yang juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pihaknya dalam setiap kesempatan belajar hari khusus diberlakukan pembinaan karakter guna mencapai generasi emas dan memiliki aktualitas terhadap budaya lokal yang diterapkan optimal agar siswa mencintai budaya daerah sendiri dan tidak terdegradasi perubahan global.
11: Kalau tradisi masyarakat secara umum dulu tuh kebiasaan atau tindakan turun-temurun yang dijalankan bersama untuk menjaga kebersamaan, kerukunan, dan nilai satu di dalam kelompok. Nah, ini yang menjadi dasar sebenarnya yang dibuat. Kalau memang di sekolah kan kami selalu melaksanakannya. Jadi mana kebiasaan-kebiasaan bisa kita lihat tampilan kami itu selalu sanggar dijalankan untuk bagaimana memahami tentang tarian adat. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk di dalam kegiatan pembelajaran, contohnya TKN mengajarkan anak, begitupun keagamaan hidup bergotong royong, saling menyayangi, saling menghormati, saling mengenal budaya dengan yang lain, bagaimana melihat etika dalam kehidupan saat ini.
10: Danny Wood juga mengajak orang tua dan seluruh stakeholder mendukung pembangunan pendidikan karakter siswa di sekolah hingga di rumah, sebab di bidang pendidikan unsur penting dalam mengukur peradaban bangsa, bersinergi menciptakan generasi penerus bangsa yang tetap menghargai sesama, peduli lingkungan, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, membangun daerah dan bangsa. Sementara itu, kolaborasi seluruh elemen dalam menjaga menjaga tradisi leluhur menjadi kunci utama melestarikan hasanah daerah dari generasi ke generasi. Harapan disampaikan Ketua OSIS Semen Negeri Tiga Maluku Tenggara Dita Farfar terkait peran generasi muda untuk menjaga eksistensi budaya Ki sekalipun terjadi perubahan zaman secara global, namun interaksi sosial melalui level keluarga hingga ke dunia pendidikan berperan penting untuk bersatu menjaga kebudayaan yang telah lahir dan terpelihara hingga saat ini, sehingga tanggung jawab sosial generasi Z menggemakan pelestarian budaya lokal dalam lingkungan manapun, misalkan bakti sosial, forum siswa dan berbagai media yang memiliki peran penting untuk mengembangkan budaya lokal.
12: Menurut saya, anak muda sekarang tuh masih sangat relate dengan tradisi bermasyarakat, misalnya gotong royong. Mungkin sekarang tidak selalu dalam bentuk kerja bakti di lingkungan sekitar, tapi bisa saja dalam kegiatan penggalangan dana, aksi sosial, membantu teman yang membutuhkan, atau membuat kegiatan bersama. Begitu juga dengan musyawarah. Di sekolah, kita sering menerapkan ketika menentukan kegiatan, misalnya kami ingin membuat suatu program atau suatu kegiatan, kami selalu melakukan rapat untuk bermusyawarah.
10: Dita optimis tanggung jawab menjaga warisan leluhur dalam bentuk tradisi Ki akan tetap terjaga dan membutuhkan penguatan intens dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjaga warisan budaya, namun tetap menghargai budaya Nusantara sebagai basis pengembangan budaya nasional yang diawali dari level daerah. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Jaya Serbunan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa digitalisasi tidak berhenti pada koneksi internet. Menurut staf ahli Menkomdigi bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardana, konektivitas harus menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik serta menumbuhkan semangat kontribusi kepada negara dan membantu masyarakat menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
1: Deteksi dini penyakit di Gorontalo turut didukung melalui pemanfaatan Laboratorium Kesehatan Daerah. Raihan Datau melaporkan.
14: Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda memiliki peran strategis dalam mendukung sistem kesehatan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya

0: Dimen saja, tetapi merupakan bagian penting dari sistem kewaspadaan dini, kemudian respon kesehatan masyarakat. Laboratorium ini mampu mendeteksi penyakit lebih cepat, kemudian menghasilkan data-data laboratorium yang akurat dan mendukung surveillance penyakit, memberikan peringatan dini terhadap kejadian luar biasa atau wabah, ya, kemudian membantu pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan mendukung prioritas program kesehatan.
1: Penguatan fungsi Labkesda juga berkaitan dengan ketersediaan data yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan kesehatan. Data tersebut membantu tenaga kesehatan mengenali pola penyakit dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Kepala Puskesmas Batu Daah Yulin Hida menyampaikan, pemanfaatan Labkesda kemudian dapat diperkuat melalui pelayanan kesehatan yang berada dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan deteksi dini yang dilakukan oleh Puskesmas bersama Posyandu dan Posbindu.
2: Kami kerjasama dengan petugas Posyandu untuk melakukan screening deteksi awal di Posyandu, khususnya di Posyandu Lansia dan Posbindu. Itu dilakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan gula, kemudian pemeriksaan asam urat, kolesterol. Nah, itu kami ada kerjasama dengan pihak desa melalui anggaran dana desa, dan itu alatnya juga dari mereka dan petugasnya dari Puskesmas. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim Puskesmas kepada masyarakat, kalau misalnya mereka ada indikasi ke penyakit itu, mereka langsung ditindaklanjuti untuk dirujuk ke Puskesmas. Untuk penggunaan Labkesmas ini ada untuk deteksi dini penyakit menular dan juga deteksi dini penyakit tidak menular. Jadi bukan hanya penyakit menular saja.
1: Pemanfaatan Labkesda diharapkan semakin memperkuat deteksi dan pengendalian penyakit di masyarakat Gorontalo. Kolaborasi antara Labkesda dan Puskesmas menjadi bagian penting dalam mewujudkan kewaspadaan kesehatan yang lebih cepat dan terpadu di Gorontalo. Dari Gorontalo, Raihanda Tau Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sulawesi Selatan mendukung langkah pemerintah pusat untuk mengalihkan status kepegawaian guru P3K daerah ke pusat. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Fahraini.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendukung langkah pemerintah pusat yang akan mengalihkan status kepegawaian guru P3K daerah ke pusat karena dapat mengurangi beban fiskal dari pemerintah daerah. Menurutnya saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunggu arahan pemerintah pusat terkait rencana pengalihan status P3K parwaktu dan guru P3K daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Ia menambahkan pemerintah daerah tentu siap mengikuti kebijakan tersebut terkait masalah pendataan masih menunggu tindak lanjutnya.
5: Kita tentu bersyukur kalau diambil ke pusat, karena memang sedianya mereka adalah bagian daripada ASN, ya, PNS dan P3K masuk ASN. Sedianya memang kita berbagilah dengan pusat untuk pembebanannya.
4: Andi Sudirman mengaku bersyukur karena memang sudah seharusnya mereka ini juga merupakan bagian dari ASN. Ia menilai pembagian beban pembiayaan dengan pemerintah pusat akan membantu daerah. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pengalihan status P3K parwaktu dan guru P3K daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN RI Prof. Sudan Arif Fahrullah mengatakan persiapan teknis kebijakan tersebut masih dilakukan, termasuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Prof. Sudan meminta seluruh pihak bersabar menunggu mekanisme teknis pengalihan status kepegawaian tersebut.
6: Kan nanti akan ada dialihkan penggajiannya ke pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti skemanya seperti apa. Sedang dimatangkan semuanya. Tentu ini positif kok, semuanya positif.
7: Termasuk untuk pemindahan guru yang ke pusat.
6: Iya, itu pemerintah mengambil langkah ini sudah dengan perhitungan yang matang, yang sangat positif.
4: Prof. Sudan menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya semua telah diperhitungkan dan berharap semua kebijakan tidak ada kesejahteraan yang menurun. Bahkan pihaknya telah melakukan skema-skema perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN. Namun demikian dilakukan secara bertahap. Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Laksamana Laut R.D. Edi Martadinata. Warga Bandung pasti tak asing dengan Jalan LLRE Martadinata. Nama jalan tersebut diambil dari salah satu pahlawan nasional dan putra Bandung, Laksamana Edi Martadinata. Dilahirkan di Kota Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1920.

0: 1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku sendiri tentang Laksamana R.E. Martadinata. Tertulis bahwa Sang Laksamana adalah orang pertama dalam jajaran TNI AL yang memperoleh pangkat Laksamana. Laksamana Edi Martadinata dikenal sebagai pejuang dan pemimpin yang telah menunjukkan rasa cinta terhadap negara dan bangsa lebih dari yang lainnya. 21 tahun dari masa kehidupannya telah diserahkan ke Ibu Pertiwi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjajakan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
3: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
7: Pro3, jaringan berita nasional.
8: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh...

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih memonitor siaran kami, masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian di mana saja Anda berada dengan beragam aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari, di pagi menjelang siang hari ini ya. Di hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026. Ya, di awal minggu ya, hari Senin awal minggu, namun merupakan akhir hari terakhir ya di bulan Agustus 2026. Ya, tentu saja segala aktivitas yang kita kerjakan di hari ini, kerjakan dengan penuh semangat dan sukacita. Dan jangan lupa untuk mengawali semua dengan doa dan juga ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga semua yang kita kerjakan di penghujung bulan ini boleh berjalan dengan lancar, tanpa suatu hambatan apapun.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini? Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mu.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

Mendengar pukul 8 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Rian Hendrik serap aspirasi warga Roswari, soroti air bersih dan infrastruktur. Pendengar, anggota DPRK Kepulauan Yapen, Rian Hendrik, melakukan pengawasan pelaksanaan program otonomi khusus, sekaligus hearing dan menyerap aspirasi masyarakat Kampung Roswari, Artenan, Distrik Yapen Utara, pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Rian Hendrik menyampaikan bahwa kedatangannya merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang disampaikan warga. Salah satu program yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Rian mengatakan pendamping program BSPS telah hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pendampingan dan proses tindak lanjut program. Menurutnya, program tersebut merupakan aspirasi yang diperjuangkan melalui Partai Nasdem sekaligus DPR RI, termasuk melalui Robert Rowe dan Tony Tesar, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada masyarakat. Pendengar, selain program perumahan, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi di kampung, mulai dari fasilitas pendidikan anak usia dini atau PAUD, sarana pendidikan keagamaan, akses jalan hingga ketersediaan air bersih. Salah seorang warga Kampung Roswari, Herman Kaisiri, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Rian Hendrik. Ia berharap kehadiran wakil rakyat tersebut dapat membawa perubahan terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat. Warga juga menyampaikan kendala terkait bangunan balai desa yang saat ini difungsikan sebagai tempat kegiatan PAUD Manaji. Tenaga pengajar PAUD berharap pemerintah dapat menyediakan gedung khusus agar kegiatan belajar mengajar anak-anak dapat berlangsung lebih layak. Menanggapi hal tersebut, Rian mengatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Pendengar, Rian juga meninjau bangunan rumah sekolah minggu yang baru dibangun. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat fasilitas pendukung seperti meja dan kursi bagi anak-anak masih belum tersedia. Selain fasilitas pendidikan, masyarakat juga mengeluhkan kondisi akses jalan menuju Kampung Roswari yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, khususnya pengaspalan, pembersihan bahan. Akses menuju kampung tersebut dinilai cukup sulit karena harus melewati beberapa arus jalan, ruas jalan sebelum sampai ke lokasi. Persoalan lain yang disampaikan warga adalah keterbatasan akses air bersih. Kondisi pipa air serta debit air yang masih kurang menjadi kendala bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rian mengatakan seluruh aspirasi tersebut akan dibawa dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi agar dapat ditindaklanjuti. Pendengar, informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Rian Hendrik yang serap aspirasi warga Roswari, soroti air bersih dan infrastruktur. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian.

Ya, pendengar pukul 8.39 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, kami hadirkan 3 tips berturut-turut ke ruang dengar Anda dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Tips menghadapi musim kemarau panjang agar badan tetap sehat. Pendengar, musim kemarau panjang akan berdampak terhadap berbagai masalah seperti sumber air berkurang, produktivitas kerja menurun, terutama akan berdampak terhadap kesehatan. Menjaga kesehatan tubuh di musim kemarau penting kita lakukan sebab kondisi tubuh saat cuaca yang panas dan kekurangan air dapat mempengaruhi kondisi fisik kita. Berikut tips menghadapi musim kemarau panjang agar kondisi kesehatan dapat tetap terjaga. Tips yang pertama adalah penuhi kebutuhan cairan tubuh. Pendengar, saat cuaca panas dan kering, tubuh kita membutuhkan lebih banyak cairan untuk menjaga fungsi organ-organ vital. Mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup sangat penting untuk mencegah dehidrasi. Selain air putih, makanan dan minuman lain yang mengandung air seperti buah-buahan dan sayuran juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan tips yang kedua adalah jaga kebersihan tangan. Mendengar, musim kemarau seringkali meningkatkan risiko penyakit karena paparan debu yang tinggi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci secara teratur, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet, adalah langkah penting untuk mencegah penyebaran kuman dan bakteri penyakit. Dan tips yang ketiga adalah paparan lindungi diri dan sinar matahari. Paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan kulit dan bahkan penyakit kulit. Menggunakan pakaian pelindung seperti topi dan tabir surya dengan SPF tinggi saat beraktivitas di luar ruangan dapat membantu melindungi kulit dari efek buruk sinar UV. Tips yang keempat adalah hindari aktivitas di tengah hari. Suhu udara biasanya mencapai puncaknya di tengah hari selama musim kemarau. Untuk menghindari risiko overheating dan dehidrasi, disarankan untuk mengurangi aktivitas berat atau berada di bawah sinar matahari langsung pada jam-jam tersebut. Jika memungkinkan, upayakan untuk berada di tempat yang teduh atau menggunakan payung sebagai perlindungan tambahan. Tips yang kelima adalah konsumsi makanan sehat. Pendengar, nutrisi yang seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama selama musim kemarau. Buah-buahan dan sayuran segar mengandung banyak vitamin dan antioksidan yang dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat dan melawan penyakit. Tips yang keenam, perhatikan masalah pernapasan. Udara kering selama musim kemarau dapat mempengaruhi sistem pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan seperti infeksi saluran napas. Menggunakan humidifier untuk menjaga kelembaban udara di dalam rumah dapat membantu mengurangi risiko tersebut. Ketika keluar rumah, alangkah baiknya jika kita bisa menggunakan masker. Dan tips yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Kualitas tidur yang cukup sangat penting untuk jaga kesehatan secara keseluruhan. Saat tubuh beristirahat, sistem kekebalan tubuh memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melawan infeksi. Pastikan untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malam agar tubuh tetap bugar dan siap menghadapi tantangan musim kemarau. Pendengar, dengan menerapkan tips-tips tersebut, kita dapat memastikan bahwa kesehatan tubuh tetap terjaga dengan baik selama musim kemarau. Ya, pendengar, tips pertama sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, tentang bagaimana menghadapi musim kemarau panjang agar badan tetap sehat. Semoga beberapa poin tips yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh bermanfaat bagi Anda, terutama ya, di saat musim kemarau saat ini.

Ya, pendengar tips yang berikut ya, masih seputar musim kemarau ya, dan bagaimana cara menjaga cairan tubuh. Cuaca panas, yuk jaga cairan tubuh. Mendengar cuaca panas membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan. Jika tidak diimbangi dengan asupan minum yang cukup, tubuh dapat mengalami dehidrasi yang ditandai dengan rasa haus, lemas, sakit kepala hingga tubuh terasa tidak bugar. Salah satu pilihan minuman yang menyegarkan saat cuaca panas adalah air kelapa muda. Selain menyegarkan, air kelapa muda mengandung elektrolit seperti kalium, natrium, dan magnesium yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kementerian Kesehatan juga menyebut air kelapa muda dapat membantu mengatasi dan mencegah dehidrasi ringan. Air kelapa muda juga mengandung sejumlah nutrisi lain seperti karbohidrat, serat, vitamin C, dan antioksidan. Ya, namun air kelapa muda sebaiknya tetap jadi pelengkap, bukan pengganti air putih sebagai sumber cairan utama sehari-hari. Ya, tips sehat saat cuaca panas. Antara lain ya, yang pertama ada perbanyak minum air putih. Pendengar, jangan menunggu sampai haus, minumlah secara teratur sepanjang hari. WHO menganjurkan minum secara rutin dan menjaga tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas. Tips yang kedua adalah konsumsi buah dan makanan bergizi. Kemudian, tips yang ketiga, batasi minuman terlalu manis dan berkafein. Dan yang keempat, gunakan pakaian yang nyaman. Kemudian tips yang kelima, kurangi aktivitas berat saat matahari terik. Tips yang keenam, jaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Kemudian yang ketujuh, kenali tanda-tanda tubuh kepanasan. Ya, pendengar, tanda-tanda tubuh kepanasan antara lain pusing, sakit kepala, lemas, kram otot, mual atau tubuh terasa sangat panas. Perlu diperhatikan, paparan panas berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi hingga head exhaustion dan head stroke. Ya, pendengar, pada akhirnya, menjaga kesehatan di tengah cuaca panas tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit. Cukup minum makanan bergizi, istirahat yang cukup, menjaga tubuh tetap sejuk, dan tidak memaksakan diri beraktivitas saat cuaca sangat panas. Air kelapa muda boleh menjadi pilihan menyegarkan untuk membantu memenuhi cairan dan elektrolit. Tetapi, air putih tetap menjadi minuman utama. Dengan kebiasaan sederhana tersebut, tubuh diharapkan tetap segar, bugar, dan siap menjalani aktivitas meski cuaca sedang panas. Ya, pendengar, itu tips kedua ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang cuaca panas dan bagaimana cara menjaga cairan tubuh. Tentu saja dengan mengonsumsi air kelapa, namun air kelapa yang dikonsumsi tidak dianjurkan sebagai pengganti air putih ya, dikonsumsi seperlunya saja.

Ya, pendengar, dan tips yang berikut nih. Tips ketiga adalah bagi Anda penggemar sayuran pahit yang satu ini ya. Oke, tips mengolah daun pepaya agar tidak pahit dan tetap kaya manfaat. Pendengar, bagi sebagian orang, daun pepaya identik dengan rasa pahit, sehingga tidak banyak yang tertarik mengolahnya menjadi hidangan. Padahal, dengan cara pengolahan yang tepat, rasa pahit tersebut dapat dikurangi dan daun pepaya bisa menjadi menu yang nikmat. Salah satu cara yang disebutkan orami.com untuk mengurangi rasa pahit adalah merebus daun pepaya bersama daun jambu. Setelah daun layu dan empuk, keduanya dapat dipisahkan, kemudian daun pepaya dicuci dan diolah sesuai selera. Cara lainnya adalah

agar tidak ada sisa tanah yang menempel sebelum diolah menjadi masakan. Selain menjadi bahan makanan, daun pepaya juga dikenal memiliki sejumlah kandungan yang menarik untuk diteliti. Daun pepaya mengandung enzim papain, serta berbagai senyawa yang dikaitkan dengan manfaat bagi tubuh. Meski penggunaannya sebagai pengobatan, tetap perlu memperhatikan bukti ilmiah dan kondisi kesehatan masing-masing. Dalam praktik kuliner, daun pepaya dapat diolah menjadi tumisan oseng dan dengan tambahan bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, garam, dan bahan pelengkap lainnya. Dengan pengolahan yang tepat, rasa pahit justru dapat menjadi ciri khas yang membuat hidangan semakin menggugah selera. Pendengar, sejumlah penelitian yang membahas potensi daun pepaya antara lain terkait pencernaan, kadar gula darah, serta kandungan antioksidan. Namun klaim manfaat kesehatan tersebut sebaiknya tidak dimaknai dengan pengganti obat medis, terutama bagi masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Ya, pendengar, tips yang ketiga sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, tentang bagaimana mengolah daun pepaya agar tidak terlalu terasa pahit ya bagi Anda penggemar sayur pahit yang satu ini. Ya, cara mengolah agar tidak terlalu terasa pahit ya, antara lain merebus bersamaan dengan daun jambu, kemudian menggunakan merebus bersama asam jawa, dan juga ya menggunakan tanah liat atau lempung, dan satu lagi nih, meremas dengan menggunakan garam. Ya, tinggal pilih saja ya, pendengar sekalian, cara apa yang mau digunakan agar mengurangi rasa pahit dari daun pepaya. Ya, tiga tips yang sudah kami hadirkan, semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Kami sampaikan bahwa di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Jawa saking Jawa.
1: Sapa Papua.
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
9: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

Pendengar, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti Warta Berita Sentral.

0: warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung bisa lalu sembahyang isa, maka nak sembahyang isa ke alangan Juli kena edak naon ke apa-apa.
4: Rih,
3: nanti pecah selang muka kurang apa cepat si 2 menit ke enak kambruk kan sana terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga.